0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Fikar putar satu lagu buat kamu semua di lagu pilihan kamu pagi ini ya. Dan sebelum Fikar putarin, Fikar mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan di lagu ini. Ada Fahril, ada Citra, ada di WhatsApp kita, ada Opan, Chandra juga ikutan di lagu ini ternyata. Terus Rai, kayaknya karena dia emang suka sama penyanyinya ya, dia rela-relain apa aja demi ketemu penyanyinya kemarin. Terus ada siapa lagi nih, kita lihat. Okay, ternyata di Instagram kita udah ikutan. Ini ada Tria, terus ada Ayu juga yang ikutan di lagu ini ternyata, Pemohon Pro 2. Dan mereka milih dan ngevote untuk diputarin lagunya Bernadia. Kita

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Teman terbaik kamu.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Kodu FM, teman terbaik kamu. Kodu FM, teman terbaik kamu.
1: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 di hari Sabtu 16 Mei 2026. Hari ini nemenin kamu yang menikmati weekend. Masih ada hari Minggu sampai besok sebelum kembali beraktivitas. Nikmatin dulu untuk santai siang hari ini sampai jam 4 sore. Apalagi 1 jam pertama ada Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Kirim salam atau kasih kata-kata hari ini juga boleh. Info lalu lintas buat kamu yang ada di jalan juga boleh di-sharing ke teman Pro 2 lainnya. Kamu bisa request di WhatsApp 0811410968 atau boleh juga lewat Instagram langsung DM di @rri_pro2makassar. Yang dengerin via streaming tetap bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal masuk aja nanti di kolom komentar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Pro2 Hitlist, teman Pro2. Bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, langsung gabung di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga langsung DM di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital, tetap bisa ikutan gabung request juga. Kamu tinggal masuk di icon komentarnya, terus sapa-sapa dan kirim salam juga boleh. Yang mau ucapin happy birthday buat someone special juga boleh banget, teman Pro2, atau mungkin kasih semangat atau sharing info lalu lintas, sama kayak Akbar Syam yang katanya bagi-bagi dulu info lalu lintas di daerah Perintis depan sekitaran asrama haji, katanya terpantau lancar-lancar saja kakak dan lumayan panas. Oke, thank you. Sambil minta diputarin lagunya Jamie Miller featuring Salem Iles yang judulnya Here's Your Perfect. Oke, kita udah masukin di playlist. Next, satu lagi teman Pro2 yang udah ikutan gabung, ada Aya Ayu Wastira, minta diputerin lagunya Mahalini yang judulnya Bohongi Hati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro2 Hitlist di Santai Siang, masih bareng sama Naura di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Gabung lagi teman Pro2, request lagu Indonesia atau mancanegara, boleh banget langsung WhatsApp di 08 11 410 968, atau langsung DM di Instagram kita, boleh juga di @RRI_Pro2Makassar.

Rizka, salamnya Bede. Siap. Terus satu lagi deh kita puterin juga dari requestan dari Ayu Galuh 16 underscore, minta diputerin lagunya Kesha Lefronka Pelarian. Iko dong jadi pelarian, kekasian. Kita udah masukin di playlist ya buat kamu. Aku masih nungguin, masih ada beberapa waktu sampai jam 12 siang nanti requestan lagu kamu. Kita dengerin dulu ada Mesa Hira Merindu Lagi.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di Santai Siang di Pradua Hitli 96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Gia Indrawari yang lagi Butterfly Era cocok banget sama lagunya Seribu Kali. Seribu kali diputar juga gak bakal bosan-bosan, apalagi kalau kamu dengerinnya sama doi yang spesial. Eits, thank you ya buat Nur Hikmah Ramadhani udah ikutan di lagu Gia Indrawari ini. Besok-besok ikutan lagi deh request. Kayaknya hampir setiap hari minta diputar kan lagunya Gea, lagi berbunga-bunga Ki Ima, thank you ya. Dan lagu terakhir di Pradua Hitlist, requestan dari teman Pradua, kita sapa-sapa dulu, absen dulu yang udah ikutan gabung di Instagram @RRI_Pradua Makassar. Selamat siang buat, mana tadi? Ini dia, Rizky Diana _21, Rizky Diana minta diputarin lagunya Budi Doremi featuring Pinkan and Billy yang judulnya Tolong. Oke, kita udah masukin di playlist. Terus yang terakhir teman Pradua ini dari Arjuna Ramadan Jufran yang lagi sibuk kerja di sana kumpulin uang penai, semangat Ki Kakak. Bukan Kakak, Ade. Katanya request lagunya Nuka yang judulnya Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagunya buat kakak senior yang super cantik di SMA. Thank you. Kenapa saya bilang thank you ya? Pokoknya thank you buat requestannya dan teman Pradua yang lain yang mungkin belum sempat kita puterin lagu requestan atau baru join sekarang dan Pradua Hitlist udah harus udahan, tenang karena Pradua Hitlist selalu ada setiap hari di Santai Siang dari jam 11 sampai jam 12 siang. Kita dengerin dulu requestan dari Rizky Diana tadi, ada Budi featuring Pinkan, Tolong.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 nemenin kamu makan siang hari ini sambil dengerin playlist lagu kita. Dan juga kita masuk di segmen ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Nah, mumpung ini adalah momen long weekend, aku pengen ajak buat kamu yang suka banget sama yang namanya kuliner-kulineran. Nah, saatnya biasanya orang kalau liburan, kalau bukan tempat wisatanya, pasti itu salah satunya adalah jajanan atau makanan-makanannya. Nah, kali ini buat kamu yang ngerasa, ih, mau sekali kak rasakan makanan-makanan internasional gitu, kayak beda vibesnya mungkin sama makanan-makanan Indonesia. Kan beda juga kalau makanan Indonesia tapi di bahasa Inggris, kan harganya langsung beda, dua kali lipat. Nah, sebenarnya teman Pro 2, mungkin buat kamu yang ngerasa kalau gimana kira-kira rasanya untuk makanan internasional, misalnya pizza atau juga mungkin risotto atau makanan lainnya deh yang ala-ala internasional. Nah, sebenarnya untuk makanan itu bisa dibilang ada loh versi Indonesianya. Biasanya kalau kita makan, oh sama Ji, ini dengan misalnya onde-onde kalau di Makassar gitu. Cuma mungkin namanya yang beda atau mungkin cara pembuatannya yang beda tapi pakai bahan yang sama. Nah, hari ini aku pengen ngebahas beberapa makanan internasional, makanan mancanegara yang memang lagi hits atau jadi kesukaan anak-anak muda zaman sekarang, tapi sebenarnya ada loh versi Indonesianya. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira makanan apa saja. Kalau versi teman Pro 2 apa nih? Mungkin kamu juga pernah merasakan kayak akhirnya bisa makan makanan internasional, tapi setelah dicobain ternyata kayak, ih sama aja kayak misalnya gorengan Indonesia gitu. Boleh gabung di 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin via streaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang masih nemenin kamu di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Kali ini kita ngebahas beberapa makanan Indonesia yang ternyata 11-12 juga sama makanan internasional yang mungkin diminati sama anak-anak hits atau anak muda zaman sekarang. Jadi gak perlu harus ke luar negeri, ke negaranya untuk bisa mencoba atau kira-kira mencicipi makanan hits tersebut. Tapi kalau ada rezeki ya kenapa tidak ya. Kita ke makanan yang pertama, ada bubur ayam yang ternyata 11-12 sama yang namanya risotto. Risotto ini adalah makanan dari Italia, teman Pro 2. Jadi kalau di Indonesia sendiri, bubur ayam ini adalah salah satu menu andalan sarapan anak-anak zaman sekarang. Nah, versinya teman Pro 2 ada yang khas Cirebon dengan kuah kuning, sampai ada juga bubur ayam Bandung yang teksturnya memang kental tanpa bumbu cair. Nah, bubur ayam ini disebut punya kesamaan dengan risotto khas Italia, di mana risotto ini biasanya dimakan sebagai makanan utama saat siang atau malam hari. Jadi kalau masalah waktunya beda ya. Bubur ayam Indonesia kan memang khusus untuk sarapan. Kalau risotto itu biasanya siang atau malam. Tapi di risotto itu buliran nasinya masih lebih terlihat, teksturnya juga lebih kental dan juga creamy, tapi sama-sama bubur juga, jadi mungkin hampir sama dengan bubur ayam Indonesia ya. Next, dari Korea teman Pro 2, ada yang namanya kimchi. Ini menjadi salah satu menu wajib atau andalan untuk teman-teman saya yang ada di Korea sana. Ini adalah olahan fermentasi yang memang sering dijadikan pendamping makanan-makanan tertentu. Nah, tenang aja, ngomongin masalah makanan yang difermentasi yang hasilnya pasti agak lumayan asam-asam gimana gitu. Di Indonesia juga ada, yaitu asinan yang terdiri dari berbagai macam buah dengan bumbu cuka serta asam Jawa. Jadi kalau kamu mau cari kimchi versi lokal, itu kamu bisa coba asinan. Nah, biasanya kan kalau kimchi itu terbuat dari sayuran seperti sawi putih atau juga lobak yang difermentasikan sama garam dan juga bubuk cabai. Nah, proses fermentasinya ini juga bisa berlangsung selama berbulan-bulan dalam toples sampai menghasilkan rasa asam yang khas dan juga kuat. Jadi ini dari segi rasanya sebenarnya sama-sama asam, tapi biasanya kalau asinan kan dari buah-buahan, nah kalau kimchi dari sayur-sayuran. Nah, selain itu juga ada yang lain nih, ada dari Jepang. Kalau kamu pernah mendengar nama kakiage, ini adalah gorengan khas Jepang yang kalau di Indonesia kan itu sebenarnya hampir sama dengan bakwan. Jadi kalau kita ngomongin bakwan, pasti yang terpikir adalah bakwan sayur yang dibuat dari irisan toge, terus juga ada kolnya, ada wortelnya, terus dibalut adonan tepung kemudian digoreng. Nah, kalau di Jepang, kakiage ini adalah salah satu kudapan yang memang mirip sama bakwan, sama-sama dibuat dari irisan sayur seperti buncis, wortel dan juga bawang bombay, dan sama-sama juga digoreng bersama dengan adonan tepung beras. Dan kalau dibandingin nih bentuknya antara bakwan dan juga kakiage, tekstur dari kakiage itu jauh lebih renyah dan garing, hampir bilang nyerah dan garing. Itu dia. Dan masih ada beberapa jenis makanan internasional yang hampir sama juga sama Indonesia, entah itu bahannya atau juga bentuknya atau bahkan teksturnya. Nanti kita akan bahas.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu

yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat Bukit Hijau yang ternyata stadion?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di santai siang, ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner masih bareng sama Naura juga. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Ngebahas soal makanan internasional yang ternyata mirip tapi tak sama dengan makanan-makanan lokal khas Indonesia yang mungkin memang dari segi rasa hampir mirip, bentukannya juga atau bahkan mungkin cara masak dan juga bahan makanannya. Salah satunya adalah pancake, atau ternyata kalau di Indonesia kan itu mirip sama kue serabi. Kenapa? Karena dari bentuknya saja itu sama-sama bundar, terus terbuat dari tepung terigu. Ada serabi dan juga pancake yang memang kalau kita lihat secara sekilas sih sama, teman Pro 2. Nah, biasanya kalau serabi ini adalah makanan atau jajanan khas Bandung yang biasanya dibuat dengan campuran tepung beras, terus diberi topping manis seperti biasanya ada coklat, ada fla, atau kalau kamu mau yang gurih juga bisa pakai oncom dan juga telur. Nah, sementara itu kalau pancake itu biasanya hanya dibuat dari tepung terigu, di mana pancake ini juga bentuknya bulat pipih, bisa ditambahkan topping juga. Biasanya orang-orang tambahkan sirup maple, terus juga ada irisan buah. Nah, pancake ini konon katanya sudah ada sejak masa Romawi yang menjadi makanan khas Eropa Timur. Jadi bisa dibayangkan bentuknya saja mirip, rasanya apalagi mungkin agak ada yang lumayan manis atau dari tingkat kerenyahannya yang beda dan juga topping-toppingnya gitu. Terus selain itu juga teman Pro 2, ada bihun goreng. Ternyata hampir sama dengan japchae. Buat kamu yang suka nonton drakor-drakor pasti udah sering banget melihat atau bahkan mendengar nama makanan japchae dari Korea. Dan kalau di Indonesia kan itu sama-sama bihun goreng, dimana kalau bihun goreng itu kan biasanya terbuat dari bihun beras atau bihun jagung, terus kalau dimasak itu pasti pakai bumbu kecap, dilengkapi sayuran sawi, wortel, topping bakso sapi atau bakso ikan, udang, bahkan sampai ada juga yang ditambahkan suwiran ayam. Nah, kalau di japchae ini biasanya menjadi banchan atau bisa dibilang menjadi pelengkap juga untuk hidangan-hidangan khas Korea. Japchae ini dibuat dari dangmyeon, yaitu tepung ubi jalar. Nah, teksturnya ini sedikit lebih tebal dan juga kenyal, dan biasanya japchae ini juga ditambahkan tumisan sayur dan minyak wijen yang bikin aromanya wangi. Jadi kalau dari segi bentuk itu mirip banget sama bihun goreng, cuma lebih beda ke bahan bihunnya ya. Kalau tadi kan bihun Indonesia terbuat dari jagung atau juga mungkin dari beras. Nah, kalau di bihunnya Korea itu dari tepung ubi jalar. Untuk campurannya juga sama, pakai kecap, terus pakai sayur, wortel, sawi. Jadi kalau kamu penasaran rasa japchae gimana, ya masak aja bihun goreng. Dan yang terakhir teman Pro 2 ini nih, antara sama tapi sangat beda. Ada lemper yang katanya sama banget sama sushi Jepang. Nah, kalau yang ini sih sebagai seseorang yang pernah mencoba, kayaknya untuk dari segi rasa beda ya, tapi dari bentukan itu mungkin bisa dibilang hampir sama. Kalau misalnya sushi Jepang itu dibungkus dengan rumput laut, nah kalau di lemper kita ya dibungkus sama daun pisang. Tapi sebenarnya yang bikin sama itu adalah sama-sama terbuat dari nasi, terus isinya itu ada isian entah itu lauk atau kalau di sushi itu biasanya pakai tambahan ikan salmon atau juga mungkin alpukat bisa ditambahin juga. Nah, sebenarnya dari perbedaannya itu kalau lemper itu pakai nasi ketan sebagai bahan utamanya, dan biasanya isinya itu adalah suwiran atau abon ayam. Kalau sushi itu menggunakan nasi biasa yang bahkan nasi pulen itu dibumbui cuka kemudian diberi isian seafood atau juga sayuran gitu. Tapi sebenarnya semuanya sama-sama kan, sama-sama terbuat dari nasi, cuma ya pasti of course beda rasa. Dan itu dia teman Pro 2, beberapa makanan internasional yang hampir mirip sama makanan Indonesia yang mungkin belum sempat atau belum punya rezeki untuk mencoba makanan-makanan internasional. Tenang, karena 11-12 sih sama makanan Indonesia. Okay? Dan itu dia untuk ngulik hari ini. Habis ini jangan kemana-mana, masih ada Nora nanti yang bakal balik lagi update informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya kita update informasi dari dunia olahraga. Dilansir dari rri.co.id, 3 informasi udah kita siapin buat kamu. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, ada ganda putra Leo Roli Cornando dan juga Daniel Martin yang melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Pitrachai Subkun dan juga Pak Kapon dengan skor 21-16, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nimibut Stadium Bangkok pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin, di mana pasangan Indonesia tersebut tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo dan juga Daniel tampil begitu dominan di paruh pertama tanpa lama mencuri interval, sementara lawannya Pitrachai dan juga Pak Kapon baru mulai mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin satu persatu di lawan teman Pro 2. Dan selisih poin yang jauh di awal menyulitkan pasangan tuan rumah untuk menyusul pasangan Leo Daniel dan mengakhiri game pertama untuk kemenangan pasangan Indonesia. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id. Nanti kita akan kembali dengan informasi yang datang dari Persija yang katanya siap kerja keras untuk hadapi perlawanan Persik.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu ada Little Mix with Black Magic, teman Pro 2. Dan masih di Pro 2 Sport juga, update informasi olahraga kamu bareng sama Naura dari rri.co.id. Kali ini informasinya datang dari Persija Jakarta yang menatap serius laga menghadapi Persik Kediri pada pekan lanjutan Liga 1 di Stadion Brawijaya Kediri Sabtu 16 Mei 2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut dipastikan tampil dengan kekuatan terbaik demi mengamankan 3 poin. Pelatih Persija Muricio Souza menegaskan timnya datang dengan motivasi tinggi untuk kembali meraih kemenangan. Sebelumnya, teman Pro 2, Persija meraih hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan juga selain itu, pemain Persija Jordi Amat menyampaikan bahwa seluruh pemain telah melupakan kegagalan meraih gelar musim ini dan menegaskan timnya tetap bertekad untuk menutup musim dengan hasil yang positif. Meskipun demikian, Persija tidak ingin meremehkan Persik. Persik ini merupakan tim yang dikenal tampil kuat saat bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Brawijaya. Dan saat ini teman Pro 2, Persija menempati posisi ketiga di klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 65 poin. Sementara itu Persik berada di peringkat ke-12 dengan raihan 39 poin.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Informasi terakhir sebelum Pro 2 Sport udahan dulu, ada Alec Marquez yang tampil dominan pada sesi latihan bebas pertama FP1 MotoGP Catalunya 2026 Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Pembalap Gresini tersebut unggul jauh, sementara Jorge Martin mengalami kecelakaan keras pada sesi pembuka. Cuaca dingin membuat lintasan sirkuit de Barcelona Catalunya ini sulit dikendalikan oleh para pembalap. Martin terjatuh di tikungan 12 saat memimpin catatan waktu kurang dari 20 menit jelang sesi berakhir. Juara dunia 2024 tersebut terpental bersama dengan motornya hingga menghantam pagar pengamanan lintasan. Martin pun masih mampu berjalan meskipun terlihat kesakitan setelah insiden tersebut. Juara GP Prancis pekan lalu itu kemudian menuju garasi Aprilia bersama dengan dokter MotoGP Angel Carter untuk pemeriksaan awal. Dan setelah dinyatakan aman, Martin kembali mengikuti sesi latihan di start lintasan. Ada juga Pedro Acosta yang mengalami kecelakaan di tikungan 2 beberapa menit setelah insiden dari Martin, di mana pembalap Red Bull KTM tersebut tetap melanjutkan sesi setelah kembali ke garasi timnya. Brad Binder juga turut terjatuh teman Pro 2 di tikungan yang sama menjelang akhir sesi latihan bebas. Kondisi lintasan dingin disebut membuat para pembalap kesulitan menjaga keseimbangan motor. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi olahraga kamu di Pro 2 Sport setiap hari di Santai Siang dari jam 1 sampai jam 2 siang. Habis ini jangan kemana-mana, ada Pro 2 Entertainment yang bakal nemenin kamu di jam 2 siang nanti.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya kita update informasi dari dunia entertainment, musik, film, apapun itu teman Pro 2 di showbiz, di Pro 2 Entertainment. Tapi kali ini kita punya informasi terbaru buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Juicy Luicy. Juicy Luicy lagi, Juicy Luicy lagi, lagunya yang selalu berhasil bikin anak muda baper karena memang relate sama kondisi dan keadaan kita. Siap-siap aja dibikin nangis lagi sama lagu-lagu terbaru yang dirilis sama Juicy Luicy yang memang bisa dibilang spesialis untuk lagu-lagu galau, ya kan? Ada yang setuju? Pasti setuju. Nah, kali ini teman Pro 2, Juicy Luicy merilis single terbaru berjudul Gurun Hujan di bawah naungan label Emotion Entertainment. Nah, lagu ini bukan sekedar karya musik biasa, melainkan sebuah ungkapan emosi tentang kerinduan yang bercampur dengan ketidakpastian. Apa toh bila memang aja pasti sama kayak kondisinya anak muda zaman sekarang. Nah, lagu Gurun Hujan ini memotret sebuah momen sederhana namun menyakitkan. Jadi ini tentang rasa yang ingin tahu terhadap sosok dari masa lalu yang tidak kunjung bertemu kembali. Aduh, terasa lagi sakitnya sampai di sini. Nah, melalui liriknya yang reflektif, Juicy Luicy ini menggambarkan betapa tipisnya batas antara harapan dan juga keraguan. Aduh, sudah Mi, baru Ji juga press release-nya aku baca dan tidak sanggup Ma, apalagi kalau didengar lagunya teman Pro 2. Nah, selain itu juga lagu Gurun Hujan ini merupakan metafora dari harapan yang tidak pasti. Nah, katanya juga nih vokalis Juicy Luicy, Abang Uwan, katanya lagu ini yakin banget masih relate sama anak muda zaman sekarang yang seringkali kita tuh berada di satu kota yang sama atau bahkan di satu gedung atau satu tempat yang sama dengan seseorang dari masa lalu, tapi kesempatan untuk bertemu itu bisa jadi besar gitu ya, tapi ternyata semesta ini tidak mengizinkan kita untuk ketemu gitu. Oh, jadi mungkin ini kayak red string ya teman Pro 2, ada teori red string gitu yang kayak biar kita satu kota tapi kalau memang sudah tidak cocok itu tidak akan dipertemukan. Dan pastinya untuk lagu ini katanya juga ada rasa berharap untuk bisa ketemu sama si dia, tapi tipis banget harapannya. Jadi seperti ibaratnya sama kayak judulnya, mengharapkan hujan turun di gurun pasir. Itu kenapa judulnya namanya Gurun Hujan, jadi bukan lagi turun hujan. Nah, tentunya kekuatan Juicy Luicy dalam merangkai kata-kata sederhana menjadi kalimat yang membekas kembali teruji di lagu Gurun Hujan ini. Yang penasaran seperti apa lagunya, kamu bisa cek aja di YouTube officialnya Juicy Luicy, karena sudah rilis juga teman Pro 2. Nanti kita bakal masukin juga di playlist Pro 2 Makassar. Tapi kita dengerin dulu deh Juicy Luicy yang versi remix, ada Tampar.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2, kali ini ada band legendaris asal Jepang yang finally akhirnya bertamu, cih, berkunjung ke Indonesia. Ada One Ok Rock yang dipastikan kembali menyapa para penggemar setianya di Indonesia, yang memang dijadwalkan hari ini menggelar konser bertajuk Detox Asia Tour 2026 di Indonesia Arena Jakarta di 16 Mei 2026. Dan menariknya, Jakarta ini dipilih sebagai kota prestisius untuk menutup rangkaian tur panjang mereka di wilayah Asia. Itu kalau menjadi pembuka atau penutup itu kayak something special. Apalagi kalau penutup, biasanya wow. Dan pastinya penampilan ini menjadi momen emosional karena menandai kunjungan keempat One Ok Rock di Indonesia. Dimana kalau kita ingat-ingat kembali, kemarin band legendaris asal Jepang ini terakhir ke Indonesia itu di tahun 2023. Yes, di tahun 2013, 2019, habis itu 2023, dan tahun ini finally Jakarta dikunjungin lagi sama One Ok Rock. Dan berdasarkan dari data-data yang banyak di sharing juga, ternyata konser One Ok Rock ini diprediksi akan dibuka dengan dentuman distorsi dari lagu Puppets Can Control You. Dan keseruan diprediksi nanti bakal berlanjut dengan rentetan lagu hits yang memang sudah tidak asing lagi di telinga para penggemar, seperti The Beginning, Save Yourself, sampai nomor terbaru lagunya yaitu Nasty, yang akan mengisi sesi awal konser. Dan tidak ketinggalan juga lagu-lagu penyemangat seperti Rene Jedes, Party's Over, yang juga masuk dalam daftar tunggu yang pastinya sangat ditunggu-tunggu sama para penggemarnya. Tidak ketinggalan lagu fenomenal Wherever You Are, yang pastinya nanti bisa dibilang ini jadi menu wajib kalau di konsernya One Ok Rock. Keren banget. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu yang memang lagi nabung-nabung juga buat nonton konser, pokoknya semangat, update terus pastinya informasi konser-konser Indonesia atau tur-tur band atau juga grup dari internasional di Pro 2 Entertainment.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan play.

0: Elis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu di Pro2 Entertainment. Teman Pro2 informasi terakhir sebelum Nora pamit dulu. Kali ini masih seputar konser yang ada di Jakarta atau yang ada di Indonesia, Baby Monster. Buat pada Monsties, siap-siap, karena pengumuman resmi konser Baby Monster untuk World Tour yang bertajuk World Tour Chum in Jakarta ini bakal digelar 17 Oktober 2026. Dan pastinya teman Pro2 ini resmi diumumkan sama promotornya CIM Prison Entertainment, yang sudah juga mengumumkan nih untuk penjualan tiketnya kapan, di mana nanti untuk pre-sale tiketnya itu di 4 Juni 2026, sementara untuk yang umum itu nanti dibuka di 5 Juni 2026. Jadi buat kamu, siap-siap buat war tiketnya Baby Monster, jangan sampai ketinggalan karena ini world tour kedua dari Baby Monster-nya nanti. Dan juga untuk seat-nya juga sudah di-sharing juga ya di Instagram promotornya, kamu bisa cek di situ. Lengkap dengan harga-harganya juga, jadi buat teman Pro2 masih ada waktu sedikit dikit untuk bisa menabung. Itu untuk kategorinya ada VIP, terus juga ada cat 1 sampai di cat 4 juga. Nanti juga untuk konsernya ini nanti bakal digelar di Indonesia Arena Jakarta, dimulai di jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi yang penasaran kamu bisa cek aja Instagram dari promotornya TEM Prison. Di situ sudah paket lengkap gimana tutorialnya nanti. Yang mau just tip mungkin boleh cari tahu juga ya teman Pro2. Dan pastinya buat yang belum tahu, Baby Monster ini merupakan grup pendatang baru fenomenal, of course, di bawah naungan YG Entertainment yang juga menaungi Blackpink dan juga Treasure. Anggotanya ada 7 orang, tapi untuk sayang banget untuk tour ini Rami absen. Tapi mudah-mudahan 17 Oktober itu bertepatan dengan ulang tahunnya Rami. Siapa tahu aja ada surprise Rami tampil konser di Indonesia. Amin ya teman Pro2. Nah, untuk lagu-lagunya sendiri, album mini terbaru yang bertajuk Cium kemarin udah rilis juga. Selain itu ada juga lagu hits Better Up dan juga She's, dan masih banyak lainnya. Dan informasi tadi juga menutup untuk Pro2 Entertainment hari ini di Santai Siang teman Pro2. Habis ini kamu jangan kemana-mana, di jam 3 sore nanti kita bakal update lagu hits Indonesia di Bintang Pro Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nungguin ya, nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: ya. Minggu
1: Bintang
0: ini.
1: Bintang Pro Indonesia minggu ini.
2: Delapan Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bintang Pro Indonesia, teman Pro 2, seperti biasa kita ketemuan lagi di hari Sabtu jam 3 sore buat update 20 lagu hits Indonesia minggu ini. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang bertahan, dan ada pendatang baru juga untuk minggu ini, teman Pro 2. Penasaran apakah penyanyi atau lagu favorit kamu berhasil menjadi jawara atau justru harus turun dari posisinya minggu lalu? Nanti kita akan update. And by the way, kamu bisa dengerin chart ini via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Sebelum aku spill siapa aja yang berhasil masuk di 20 lagu hits Indonesia, aku pengen kasih tahu juga buat kamu yang pengen penyanyi atau lagu favoritnya masuk di chart Bintang Pro Indonesia, jangan lupa untuk selalu request lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar atau lewat aplikasi RRI Digital. So langsung aja kita update chart minggu ini dari posisi 20. Di posisi 20 ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan lagu Alamak yang turun dari posisi 17 minggu lalu.
0: Peringkat 20.

Next kita pindah ke posisi 19, ada pendatang baru, ada Bernadia Rabu Jauh yang langsung debut di posisi 19. Nah kali ini Bernadia kembali hadir dengan lirik emosional yang pastinya khas dan relate banget sama anak muda zaman sekarang yang berhasil bikin kita galau bersama. So ini dia Bernadia Rabu Jauh.

0: Kita pindah ke posisi 18, teman Pro 2 masih pendatang baru juga. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang resmi masuk chart minggu ini lewat lagu yang bernuansa mellow, yang isinya itu tentang kehilangan dan kerinduan. Langsung aja kita dengerin, ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Peringkat 18.

0: Next, teman Pro 2 di posisi 17 ada yang berhasil naik dari posisinya minggu lalu di posisi 20. Minggu ini Keisha Lefronka dengan lagunya Pelarian berhasil naik ke posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Next di posisi 16 teman pro 2 ada Raisa yang harus rela turun dari posisinya minggu lalu di posisi 13 turun ke posisi 16 dengan lagu Terserah.
1: Ringkat, ringkat. 16. 16. 16.

0: Oke, kita tinggalkan Raisa dulu teman Pro 2. Kita pindah ke posisi 15. Di posisi 15 ada aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku atau Taman Bunga yang harus rela turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Peringkat 15. 15.

0: Kita pindah ke posisi 14, teman Pro 2. Ada Ghea Indrawari dengan single terbarunya 1000 kali yang berhasil naik 2 peringkat dari posisi 6 naik ke posisi 14.
1: Peringkat 14.

0: Balik lagi di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar and still with me, Naura. Kita update lagi ke posisi 13 teman Pro 2 ada NPD, sempurnanya aku yang berhasil naik 2 peringkat minggu ini ke posisi 13.
1: Peringkat 13.
2: 13.
3: 13. 13.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi

Okay, kita tinggalkan NPD dengan kesempurnaannya di posisi 13. Kita pindah lagi ke posisi 12 untuk minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan lagu Malu-Malu yang berhasil naik 2 peringkat juga. Dari posisi 14 naik ke posisi 12.

0: Di posisi 11 teman Pro 2 ada Marion Jola dengan lagunya Bayi yang harus rela turun dari posisi 7 turun ke posisi 11.
1: Peringkat 11.

0: Balik lagi di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar, yang bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Gak kerasa banget kita udah masuk di 10 besar lagu hits Indonesia minggu ini versi Pro 2 Makassar. Kira-kira siapa yang ada di posisi 10? Di posisi 10 ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya, yang berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Peringkat 10.

0: Kita pindah ke posisi 9, teman Pro 2 ada Raimla Ode Bersenja Gurau yang juga berhasil naik satu peringkat ke posisi 9.
1: Peringkat 9.

0: Di posisi 8 teman Pro2 ada Pamungkas dengan lagunya Monolog yang berhasil naik 1 peringkat dari posisi 9 ke posisi 8.
1: Peringkat 8.
2: 8.
3: 8 peringkat 8.
2: 8. 8.

0: Oke, kita pindah ke posisi 7 teman Pro 2. Ada Sal Priyadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang berhasil naik satu peringkat juga untuk minggu ini dari posisi 8 ke posisi 7.
1: Peringkat 7.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, dan masih bareng Naura juga. Gak kerasa banget kita udah masuk di top 5 atau 5 besar Bintang Pro Indonesia untuk minggu ini. Di posisi 5 ada yang berhasil naik 1 peringkat dari posisinya minggu lalu. Ada Liodra, Teganya Kau, berhasil naik ke posisi 5.
1: Peringkat 5.

0: Next di posisi 4 teman Pro 2 ada Nadif Basalamah yang harus turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 2. Minggu ini harus ke posisi 4 dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Peringkat 4.

Yeay, kita udah masuk di 3 besar Bintang Pro Indonesia untuk minggu ini. Di posisi 3 ada yang berhasil naik 1 peringkat. Yovie Widianto featuring Ran Cukup Sudah naik ke posisi 3.

0: Yeay, teman Pro 2 udah siap untuk tahu kira-kira siapa yang menjadi jawara untuk Bintang Pro Indonesia minggu ini. Tunggu dulu, sebelum kita spill siapa yang menjadi jawara, kita rekap dulu dari posisi 20 sampai ke posisi 2. 20, Alamat, Rizky Febian featuring Adrian Halif. 19, Rabun Jauh, Bernadia. 18, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. 17, Pelarian, Kesha Lefronka. 16, Terserah, Raisa. 15, Lihat Kebunku, Aku Jeje. 14, Seribu Kali, Gea Indrawari. 13, Sempurnanya Aku, NPD. 12, Malu-Malu, Dia featuring Indahkus. 11, Bye, Marion Jola. 10, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya, Nuka. 9, Bersenja Gurau, Raim Laode. 8, Monolog, Pamungkas. 7, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, Sal Priyadi. 6, Id Kitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. 5, Liodra, Teganya Kau. 4, Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 3, Yofi Widianto, featuring Ran, Cukup Sudah. 2, Mahal Ini, Bermimpi. Oke teman Pro 2, saatnya kita spill siapa yang menjadi jawara untuk minggu ini. Tapi tahan dulu, sebelum aku spill, aku pengen kasih tahu buat kamu yang pengen penyanyi atau lagu favoritnya masuk atau bahkan menjadi jawara di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar, jangan lupa untuk selalu request lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist. Dan jangan lupa juga update terus 20 lagu hits Indonesia di Bintang Pro Indonesia setiap hari Sabtu jam 3 sore. So, Nora juga harus pamit dulu ya teman Pro 2. Thank you so much. Satu jaman ini kita udah nge-update lagu bareng-bareng. Sampai ketemu di updatean lagu minggu depan. So, ini dia jawara kita di Bintang Pro Indonesia minggu ini. Selamat buat Topati featuring Fabio Azhar, Cinta Kita, di posisi 1.
1: Peringkat 1.
2: Satu.
1: Peringkat
2: 1.
1: Satu. Satu.

0: kamu teman Pro 2 this weekend with me, menyapa kamu dengan 20 lagu mancanegara, siap nemenin kamu teman Pro 2 di weekly top 20. Apakah lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu masuk di chart kita atau bahkan juara di Sabtu ini? Jangan kemana-mana, habis ini aku bakal spill lagu-lagunya untuk kamu. Teman Pro 2 di weekly top 20, ternyata aku membawa beberapa kabar buruk ya, karena ada beberapa lagu yang turunnya drastis banget di Sabtu hari ini. Itu kayak misalnya di posisi 20 ini adalah Seraphim featuring J-Hope of BTS yang Spaghetti. Mungkin udah terlalu lama kali ya, jadi harus terima kenyataan kalau turun peringkatnya di peringkat 20.
1: Number 20. Scalper, come the roses!

0: Taylor Swift juga turun banget di minggunya ke udah banyak kali di weekly top 20. So langsung aja, this is Taylor Swift with Opalite di posisi 18.
1: Number 18.

0: Posisi 17 teman Pro 2. Akhirnya aku bawa kabar gembira untuk kamu. Jadi ada pendatang baru kita di posisi 20 kemarin. Itu baru aja masuk Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Sekarang udah masuk ke peringkat 17. Kayaknya naiknya stabil ya. Apakah calon-calon juara juga? We will see. Langsung aja kamu dengerin Drop Dead-nya Olivia Rodrigo.
1: Sweet in number 17.

0: Teman Pro 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang juga ada penyanyi perempuan favorit aku, tapi ini collaboration ya sama Zayn Malik with Eyes Closed di posisi 16. Meskipun turun sebanyak 3 peringkat, tapi gak apa-apa lah ya, masih bertengkar di weekly top 20. Buat aku happy. Kamu juga happy dong harus ya.
1: Number 16.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di posisi 15 ya, gak berasa banget. Ini weekly top 20-nya ada Olivia Dean with Man I Need. Ini turun sebanyak 3 peringkat, tapi gak masalah karena emang udah lama banget juga di weekly top 20. Dan kalau kamu mau lagu favorit kamu terus bertengkar di chartnya kita, banyak-banyak request dong ya di 08 11 4 10 968, WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_Pro2 Makassar. Jangan lupa kamu download juga aplikasi RRI digitalnya di Playstore, App Store kamu. Kapan aja, anytime, kita bacain, kita puterin. Dan kalau requestnya banyak, baru masuk di weekly top 20.

0: 92 menuju peringkat 14 ada cowok-cowok ganteng ku treasure with paradise di posisi 14 yang turun 3 peringkat juga di posisinya minggu lalu. But it's okay, makanya aku sering bilang kalau kamu suka banget sama treasure, teman-teman dimanapun kamu berada, request banyak-banyak lagunya ya.
1: Beauty Song on 14.

Di posisi 13 teman Pro 2 ada yang comeback juga tahun ini, Harry Styles with Aperture, yang juga alhamdulillahnya ini gak turun tapi naik sebanyak 3 peringkat. 13.

0: Di posisi 12 ada kesayangan anak-anak galau with Lainey dengan Destiny teman pro 2 di posisi 12 yang juga naik satu peringkat. Happy banget deh dengar kabar-kabar kayak gini.
1: Number 12.

Jennie Blackpink with Dracula yang juga viral banget. Ya, aku juga suka banget. Dan kalau kamu penasaran dan belum dengar, masa sih kamu gak pernah dengar di sosial media kamu ya? Kalau gitu langsung aja posisi 11 Dracula dari Tame Impala with Jennie Blackpink.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu masih di Weekly Top 20 dan aku masih ada 10 lagu-lagu mancanegara yang siap nemenin kamu. Kita ke posisi 10. Ternyata ini ada Disney dan Shakira with Zoo yang udah lama juga di Weekly Top 20, dan kalau turun 2 peringkat kayaknya enggak heran ya. Karena memang vibes untuk film Zoo-nya juga udah selesai menurut aku, tapi kalau kamu suka ya request dong, ditungguin ya.
1: Nomor 10.

0: BTS with Swim ya. Ini di posisi 9 naik 1 peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Number 9.

Masih ke Korea-Koreaan, teman Pro 2 di posisi 8 ada Heart to Heart alias Hachu with Root. Naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu.

si galau aja, tapi bener sih kalau misalnya dengan lagunya Sienna Spiro itu pasti galau banget ya, apalagi Die on the Hills-nya di posisi 7 itu sangat menyayat hati loh. 7.

0: comeback dengan lagu baru Teman Pro 2 Elite ya, dengan nuansa techno. Tapi sayangnya Elite ini masih dengan No Cute Anymore-nya. Ini masih di posisi 6 dan turun sebanyak 2 peringkat. Tapi kita enggak tahu apakah minggu depan lagu barunya udah masuk di sini. We will see.
1: Number 6.

0: All yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu, teman Pro 2, bisa kamu banyak-banyak request di 08114 10968 ya. Jadi bukan cuma lagunya Bruno Mars, lagu siapa aja yang kamu suka bisa kamu request di situ untuk masuk di weekly top 20-nya kita. Kalau misalnya nggak bisa WhatsApp, kamu ribet rasanya, kamu follow Instagramnya kita di @radio_pro2mahasar, follow terus DM kita lagu apa yang kamu dengerin, dan bisa banget kamu download aplikasinya untuk dengerin Pro 2 di mana aja kapan aja di RRI Digital di Play Store App Store kamu gratis.
1: This is 5.

0: top 4 teman Pro 2, Our Queen Blackpink with Go yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu nih.
1: Hear this song on 4.

0: Big Three ternyata ya ada TWS with Overdrive yang kayaknya paling aman ya, dari minggu lalu stay terus nih mengamankan posisi 3 nih.
1: Number 3.

0: Teman Pro 2 udah ada di juara kedua. Iya, berarti sedikit lagi aku pamit, tapi enggak apa-apa karena memang tugas aku hanya menemani kamu untuk ngasih tahu 20 lagu terbaik mancanegara yang kita punya. Dan pastinya ini semua hasil requestan kamu. Jadi kalau kamu ada lagu favorit pengen masuk di chartnya, pengen juara, banyak-banyak request. Ajak semua keluarga teman-teman kamu gitu ya. Nah, di posisi 2 ada Joji with Pass One Leave My Bed, mantan juara. Berarti kita punya juara baru minggu ini.
1: Number 2.

0: 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku tahu udah saatnya aku ngasih kamu juara satu kita di Weekly Top 20 2026. Tapi ini aku mau coba rekap dulu ya. Izinin aku rekap dulu dari posisi 20. Ada Spaghetti-nya Lister FM featuring J-Hope. Ada di posisi 19 So Easy To Fall In Love-nya Olivia Dean. Di posisi 18 Opelite-nya Taylor Swift. Di posisi 17 ada Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Di posisi 16 kita punya Jisoo Zayn, Eyes Closed. Di posisi 15 Olivia Dean with Man I Need. Di posisi 14 ada Paradise-nya Treasure. Terus di posisi 13 ada Aperture-nya Harry Styles. Di posisi 12 ada Destiny-nya Lani. Di posisi 11 ada Dracula by Tame Impala with Jenny. Di posisi 10 ada Zoo Disney-nya dan Shakira-nya. Di posisi 9 ada Swim dari BTS. Di posisi 8 Heart to Heart's Root. Di posisi 7 ada Sierra Spiro with Die on This Hill. Dan di posisi 6 ada Elite No Cute Anymore. Aku rehat sejenak dulu, tarik nafas dulu teman Pro 2. Lanjut di posisi 5 ada Bruno Mars Risk It All yang naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Di posisi 4 ada Blackpink with Go yang juga naik 2 peringkat. Terus di posisi 3 ada Overdrive-nya TVSD, posisi yang masih aman. Dan baru aja kamu dengerin tadi Joji with Pass Won't Leave My Bed di posisi 2. Berarti kita punya juara 1 di minggu ini teman Pro 2. Congrats untuk Heart to Heart. Terima kasih untuk Hacu-Hacuku yang terus-terusan voting dan request lagunya Fokus ya, sampai juara di minggu ini, padahal kemarin juara 2. Dan berarti kalau misalnya udah selesai tugas aku, berarti semua 20 lagu terbaik udah aku sampaikan. Dan aku gak bosan-bosan yang ngingetin untuk sering-sering request. Caranya bisa di 0811 410 968, WhatsApp-nya, Instagram-nya kita di RRD_102 Makassar. Aku tungguin juga pastinya di RRD Digital. Make sure kamu download di Play Store, App Store kamu. So aku pamit, see you, bye-bye. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Love you all.
1: And the winner of weekly top 20.

0: Street, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini, di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026, Fauzan akan teman kalian sampai jam 8 nantinya. Dan yes, kita akan susulan barang tentunya. Tadi juga kalian sudah mendengarkan chart weekly Bin Pro untuk hari ini dari jam 3 sampai jam 4, 4 dan 5 juga tadi, teman Pro 2 ya. Dan sekarang barang Fauzan 67. Aduh, itu kayaknya ini deh. Kok ada, masih ada penyiar subuh ya? Aduh, semangat banget nih.
3: Penyiar malam.
2: Malam lanjut subuh, Pak ya? Nggak gokil. Kok bisa sama baju-bajunya nanti di sini juga, Fikar ya? Dan ya, Sumber 2 nanti Fauzan akan masih temenin kalian sampai jam 8 nantinya. Dan ya, nanti akan ada info Pro 2 juga di jam 5 sampai jam 7. Tapi, jam 5 sampai jam 7, jam 5 sampai jam 6. Nanti akan ada juga Sandro dulu nih, Sandiwara Radio. Jadi, Sumber 2, jangan kawan dulu. Tetap di 96,8 FM. Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
2: Kenapa begitu openingnya?
1: Dede, no protes, dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sandro, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: foto dulu yuk. Mumpung lightingnya bagus banget di sini.
1: Iya, tunggu. Duh, kamera HP aku belum banget nih.
0: Hah? Masa sih? Nih, pakai punyaku aja. Nah, lihat kan, jernih.
1: Iya. Bagus sih.
2: Ya namanya juga HP mahal. Tapi kalau cuma foto, sebenarnya semua juga bisa.
0: Eh, jangan salah ya, Raka. Ini bukan cuma kamera. Semua itu serba nyambung. Kirim file gampang, backup otomatis. Hidup kan jadi lebih praktis.
1: Iya, kelihatan sih.
0: Kayak, jujur aja ya. Sekarang tuh, HP jadi first impression gak sih?
1: Ya juga ya.
2: Kalau aku sih, nilai orang dari cara dia ngomong, bukan dari HP-nya.
0: Ya, beda-beda sih. Tapi, tetap aja. Kelihatan lebih niat gitu.

0: Arga, kamu kenapa dari tadi diem?
1: Raka, menurutmu saya kelihatan biasa aja gak sih?
0: Maksudnya?
1: Ya dibanding mereka, Selin, anak-anak lain, semua udah pakai HP orange yang itu. Saya aja yang HP-nya kayak gini.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ya gimana ya, kayak ketinggalan aja gitu. Kayak gak satu level sama si Selin.
0: Kamu serius nilai diri dari HP?
1: Bukan gitu. Tapi ya, lihat aja, ya beda lah.
0: Aku aja pakai HP lama, baterai suka drop sendiri, tapi aku santai aja kok.
1: Ya kan, kamu orangnya emang gitu, emang santai.
0: Oh bukan santai, aku tahu kok prioritas aku. Kamu lagi kepikiran mau beli ya?
1: Enggak kok.

0: ini yang aku pakai. Yang ini malah versi lebih baru tahu.
1: Harganya segitu?
0: Ya, lumayan. Tapi sekarang banyak banget yang pakai. Udah jadi kayak standar gitu.
1: Kalau cicilan bisa?
0: Bisa banget. Tinggal pilih aja.
1: Iya ya.
0: Berapa harga? Mau ganti?
1: Kayaknya iya deh.
2: Halo, Arga.
1: Halo, Ma.
2: Bagaimana kuliahmu? Kamu sehat?
1: Sehat kok, Ma. Oh iya, Ma. Nanti aku urus kok.
2: Mama sudah kumpulkan pelan-pelan dari kerja di sini.
3: Kamu tinggal nambah sedikit aja ya, Nak.
4: Iya, Ma.
3: Kamu baik-baik aja kan di kampus?
4: Baik-baik aja kok.
0: Wah, akhirnya HP baru.
1: Iya nih.
0: Bagus banget. Akhirnya sama juga.
5: Kamu jadi beli?
1: Iya, nggak masalah kan?
5: Aku nggak bilang masalah, tapi kamu pakai uang apa?
1: Udahlah, Rak. Saya tahu kok yang saya lakukan.
5: Ya udah. Gak. Kamu kenapa nggak masuk-masuk?
1: Saya lagi ada urusan.
5: Urusan apa sampai berhari-hari?
1: Udah deh, intinya ada urusan, kamu nggak usah ikut campur.
2: Halo, Arga.
1: Ma?
3: Kamu sudah bayar uang kuliah, kan?
4: Belum, Ma.
3: Kenapa?
4: Saya pakai uangnya.
3: Untuk apa?
4: Beli HP.
3: Jadi kamu berhenti kuliah?
4: Iya, Ma.
2: Kenapa kamu lakuin itu, Nak?
1: Saya capek, Ma. Ngerasa tertinggal terus dari teman-teman.
2: Kamu lebih ngerti itu daripada lanjut kuliah.
3: Sekarang jangan lari. Hadapi.
4: Iya, Ma.
3: Mama tetap di sini, tapi kamu harus tanggung pilihanmu.
1: Saya beli ini supaya tidak tertinggal. Tapi justru saya yang berhenti di tengah jalan.
6: Permisi, ini rumah Arga.
1: Oh, iya Bu, silakan masuk.
5: Enggak, kamu enggak bisa ngilang gitu aja.
6: Saya Bu Dina, dosen kamu. Kami khawatir karena kamu udah lama enggak masuk.
1: Oh, maaf Bu.
6: Enggak apa-apa, saya kesini bukan buat nyalahin, cuman mau mengerti. Raka udah cerita sedikit. Tapi saya mau dengar dari kamu.
1: Saya berhenti karena salah prioritas, Bu.
6: Salah prioritas gimana?
5: Dia beli HP mahal pakai uang kuliah, Bu.
1: Iya, Bu.
6: Kamu beli itu karena butuh atau ngerasa harus punya?
1: Karena ngerasa harus punya, Bu.
6: Kamu tahu FOMO?
1: FOMO? Pernah dengar sih.
6: Takut ketinggalan, takut gak jadi bagian. Makanya orang ikut arus, walaupun mereka belum siap.
5: Atau sebenarnya gak perlu.
6: Kebalikannya ada JOMO.
1: JOMO?
6: Tenang walau gak ikut semuanya, tahu mana yang penting. Kamu itu kejar FOMO sampai ninggalin yang penting.
1: Iya, Bu.
6: Sekarang bukan soal nyesel, tapi milih lagi. Kamu mau balik?
1: Mau, Bu.

0: 174 POB request to Sebagian Sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus kata aslinya, tolonglah pak, kata aslinya, coba dulu, kata aslinya tuh, siapa tahu asih mampu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah.

96,5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu dan Nes. Teman Pro 2 masih bareng Fauzan tentunya di sore ceria untuk hari ini. Dan kita masih seru-seruan juga ya kan. Dan tadi udah break juga azan maghrib segala macam. Dan sekarang masih bareng Fauzan di sore ceria jam 7 sampai jam 8. Dan Fauzan nanti akan buka open request lagu untuk kalian semuanya. Request lagu, mau titip-titip salam boleh banget. Bisa lewat WhatsApp Pro 2.

jam 8 requestan dari kalian semua. Jadi buruan untuk request Tompro 2.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Fauzan untuk malam hari ini di Sore Ceria ya kan. Dan Fauzan masih mau mengingatkan kalian untuk kalian semua request lagu, mau titip-titip salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 9 68 dan

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: is.
1: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Sat Night teman Pro 2. Selamat bermalam Minggu deh, nyaman atau wah. Sudah dari Kamis, libur Jumat, libur Sabtu, libur besok, libur lagi. Nggak apa-apa Ji, nggak apa-apa Ji, nggak apa-apa Ji. Saya di studio nggak apa-apa Ji. Tapi kayak emosi banget gitu ya. Tapi selamat hari Minggu, selamat malam Minggu. Pokoknya buat semuanya, selamat bersantai, selamat healing, selamat nongkrong. Fozan juga buru-buru nak pulang, mami sempi nongkrong dere-dere anak muda iya ih apa orang tua kakak bang. Anyway teman Pro 2 barengan sama Enggi hari ini di jam 8 sampai jam 11 nanti kita bakalan seru-seruan bareng ya. Hari Sabtu tuh ada sesuatu yang spesial juga ya, jam 10. Oh iya benar, lanjutan dari minggu kemarin, hari ini episode keduanya. Apakah itu ya? Dengar misalnya nanti jam 10 toh. Pokoknya temannya kesiaran sampai di jam 10 teman Pro 2 hari ini dan buat 1 jam ke depan sambil menemani malam minggunya kalian yang seru sekali ya, yang berbeda daripada malam mingguku, tapi malam mingguku juga oke jila ya. Pokoknya ditemani sama requestan lagu

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

bareng sama Tame Impala ya, Jenny. Ini tuh lagunya sebenarnya tuh emang viralnya di bagian yang nananan, eh gimana sih? Jenny nananan just get in the car gitu kan. Kurang hafal lagi liriknya, tapi emang enak banget sih buat dengerin lagunya ya. Terus juga ada yang request Call Diek Jangan Pernah Berubah. Oke, nanti aku puterin juga dari Fahri. Lagi malam minggu katanya di rumah dengerin Kodo. Wih, thank you. Oke deh, terima kasih ya buat yang ada di rumahnya Fahri juga. Selamat mendengarkan lagunya. Tapi kita ke Dracula dulu ya, Jenny Remix bareng nama Tame Impala. Nanti setelah itu berada Call Diek dengan Jangan Pernah Berubah.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

request katanya BTS Swim. Oke, baiklah, nanti aku putarin lagunya BTS sampai nim. Terus juga, oh ini kayaknya belum move on ya, pengen dengerin lagunya Hindia katanya berdansalah karir ini tak ada artinya. Oke, nanti aku juga putarin buat Rahayu ya. Dan terakhir aku mau puterin lagu requestan dari mana tadi, ada Ati mau dengerin It Gita katanya sedia aku sebelum hujan nih, padahal lagi nggak hujan loh ini ya. Oke, udah ada 3 lagu nih yang ku siapkan di playlist malam hari ini. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah request ya. Yang belum request, request memang nih sebelum selesai masa requestnya, masa request nggak tuh ya. Sesi requestnya biar lagu favoritnya kamu juga masih bisa masuk di chartnya kita setiap hari Sabtu ya teman-teman. Kedua, so, gak usah pakai lama-lama. Ada BTS dengan Swim bakalan aku puterin buat kamu.

0: rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
0: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

98.8 FM Radio dari Makassar. Berdansalah karir ini tak ada artinya. Baru kita dengerin dari Hindia. Dan next kita lanjut lagi teman-teman produser sebagai penutup juga di segmen requestan malam.

December lagu lama sih sebenarnya. Ih, boleh dong, boleh. Selagi lagunya masih ada di bank lagunya kita, nanti bakalan diputerin ya. Terus juga ada siapa ini? Fauzi. Oke, saya kira Fauzan. Baru saya mau bilang, baru kamu bilang perasaan kok lagi nongkrong deh. Ini request Okay, katanya peneman malam sepi. Oke, aku tarik ya ke playlist, masukin dulu. Nanti langsung tinggal diputerin. Dan terakhir, tadi ada yang request kayaknya The Rain deh. Mana ya WhatsApp-nya? Nah, ini dia. Dari enggak ada namanya lagi ya. Pokoknya ini dari pokoknya nomor terakhirnya 587 ya. Terima kasih banyak ya. Ini terlatih patah hati lah Kak, The Rain itu mau saja. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Terima kasih ya buat semuanya yang udah pada request, yang lagi ada di jalan hati-hati loh ya, jangan ngebut-ngebut. Yang enggak apa-apa, jitelat sedikit pergi nongkrong, enggak urgent ji itu ya. Pokoknya harus sampai tujuan, oke? Pulangnya jangan kemalaman ya. Biar tetap aman juga, karena ya di tahun milad akhir-akhir ini. Pokoknya safety first lah guys ya. Oke, dan jangan kemana-mana, nanti ini masih bakalan balik lagi nemenin kamu teman Pro 2 di jam 9 ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ngegalau dulu sama Mbak Taylor, ada Back to the Sun.

di luar sana lainnya, boleh banget cerita ini teman Proda di 0811410968 atau juga di Instagram @rri_pro2 Makassar ya. Atau juga boleh komen di RRI Digital. Apalagi ada teman kita nih yang katanya kurang pede nih mau ikutan komunitas tapi seru ngelihatnya gitu ya. Siapa tahu kamu juga punya tipsnya, oke? Aku tunggu ini teman Pro2 ya, komentarnya kamu di WhatsApp, Instagram atau juga di RRI.

0: si Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli deh.
1: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
0: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk cantikan.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman-teman.

Prodi Arang Makassar. Masih barengan sama Enggi, teman Produa deh. Rame juga ya malam hari ini. Depan RRI juga rame. Pokoknya di segala penjuru kayaknya hari ini rame ya, karena memang selong weekend itu sih. Pokoknya selamat menikmati malam minggu lah ya, teman Produa.

cukup lah ya. Oke, teman Pro 2 dan mau juga ingatkan buat yang belum punya RRI digital, kenapa sih belum download RRI digital? Apalagi buat kamu yang suka dengerin Pro 2, nah ini waktunya buat kamu lebih gampang lagi ngakses Pro 2 RRI Makassar, cuma dari satu aplikasi aja, dari RRI digital ya. Cari di App Store Play Store-nya kamu, tinggal download aja RRI digital, dan sekarang kalau misalnya kamu udah punya aplikasinya, udah bisa dengerin Pro 2 RRI Makassar di mana aja, kapan aja ya. Jadi jangan lupa download RRI digital sekarang.

0: Kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

tidak nyaman, tapi maksudnya kita bisa melewati

0: tega banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

jaringan-jaringan baru yang bisa bawa kita ke hal-hal baik gitu ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, kita akhiri dulu untuk jaga malam hari ini. Terima kasih banyak buat kamu semuanya. Dan nanti seperti biasa, hari ini ada Bolkes bakalan nemenin kamu di episode kedua ya. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus untuk hari ini Bolkesnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: tiga negara ini.
1: Iya. Karena juga sistem dari untuk Piala Dunia tahun ini kan beda dari sebelum-sebelumnya. Betul. Itu melibatkan 48 negara.
2: Ya.
1: Dan itu kayak menambah untuk negara-negara yang masih berkembang untuk bolanya untuk bisa masuk Piala Dunia.
0: Kita sih Indonesia tuh hampir masuk.
3: Hampir sedikit lagi.
1: Tandanya di Indonesia tahun rumah Indonesia juga masuk.
0: Kinjari di stadion Sudia, bro.
3: Kalau kita siapa tim kuda hitam nanti, Kak? Kalau saya mungkin saya nggak tahu kasih siapa, tapi kayak

0: kita di Bolcast.
1: Yes, yo.
0: RRI.
1: Makasih.
0: Bersama saya Ahmad Aprizudin.
1: Saya Fauzan.
2: Dan saya Rai.
1: Parulian. Ya.
0: Kemarin kita sudah bahas
1: throwback Piala Dunia.
0: Tentang bagaimana kita menyaksikan Piala Dunia.
1: Yes, dan kemarin itu kalau kita lihat banyak ternyata hal-hal unik. Kalau kita mau nonton
0: pengalaman.
1: Ada salah satunya ternyata jadwal-jadwal Piala Dunia dicari di Karopo. Saya di TV, Kak Ahmad itu hari?
0: Saya di koran.
1: Jadi di koran, iya. Jadi kayak unik-unik, kan?
0: Dan hari ini kita mau fokus bahas tentang
2: Piala Dunia
0: tahun ini.
1: Betul.
0: Apalagi nanti bulan Juni sampai bulan Juli.
1: Iya, sebulan.
2: 40 hari.
1: Dan 104 pertandingan.
2: Betul.
1: Itu dimana terbanyak baru tahun ini.
0: Iya, sepanjang sejarah ini formatnya cukup besar.
1: Betul.
0: Dan baru pertama kalinya diselenggarakan di tiga negara.
1: Yaitu Kanada,
0: Amerika,
1: dan Meksiko.
0: Oh, iya.
1: Satu-satu tak tahu.
0: Oh, ikan tiga orang.
1: Tiga orang.
2: Ditugaskan ke satu-satu liputan ke sana ya?
0: Deh, jauh dulu.
1: Tapi enggak apa-apa sih kalau ada anggaran. Dan fun fact-nya juga di nanti itu Piala Dunia ada 48 negara.
0: Iya, 48
1: negara. Kemarin cuma 32. Ini 48.
0: Dan akan mempertandingkan 108 pertandingan.
1: 104, Kak.
0: Oh iya, 104 pertandingan. Sorry, Cos. Nggak bagus sekali-kali. Yang salah bagus bagi-bagi. Jadi iya, jadi ini kita mau bahas ini hal-hal menarik yang akan nanti akan tersaji nih di Piala Dunia 2026. Jadi ini yang menarik ini kayak tadi kita bilang toh, dia ini kan di
2: tiga negara.
1: Betul.
0: Dan ini pertama kali. Sebelumnya pernah ada kolaborasi negara, tapi dua aja.
2: Di mana tuh, Kak?
0: Jepang sama Korea.
1: Itu di Asia kemarin kan 2004.
0: Iya, kalau 2000 ya kayaknya 2000.
1: Iya, sekitaran 2000 gitu.
0: Jadi setelah itu tidak ada lagi.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada lagi. Selanjutnya satu negara. Sekarang kembali lagi tapi langsung
1: tiga negara. Dan itu di Amerika, pokoknya di
2: tapi
1: bagian
2: nanti
1: Amerika.
2: Itu openingnya bagaimana, Kak? Apakah dalam satu negara atau
0: biasanya itu pindah-pindah sih. Saat
1: betul.
0: Ditentukan misalnya di Amerika pembukaan, di negara ini penutupannya, di negara yang satu penutupannya,
1: betul.
0: Biasa
1: dan
0: begitu.
1: Setahuku nanti kayaknya dia akan di Meksiko nanti, Kak, pertandingan pertama.
0: Berarti pembukaan
1: mukanya di Meksiko.
0: Bisa jadi pasti penutupan di Amerika.
1: Betul,
0: karena Amerika kan kota
1: kota besar
0: seluruh dunia.
1: Betul,
0: bisa dibilang negara terbesar juga di dunia, sama di situ semua artis-artis kan.
1: Dan mungkin juga tuh kenapa menurutku di Amerika kita tahun ini tuh dan di tiga negara karena mungkin hype-nya supaya tahu besar, karena kan Amerika itu salah satu juga pusat dunia ya, kalau mau dibilang juga.
0: Baru kan belakangan ini kan sepak bola di Amerika itu berkembang.
1: Iya,
0: karena kan kalau kita tahu itu Amerika itu olahraga andalannya itu
1: football.
0: Football yang dilempar.
1: Iya, betul. Yang dipeluk tuh, yang besar badannya. Basket.
0: Iya,
1: di sana.
0: Sama basket. Iya, buat sepak bola itu berkembang mungkin terakhir-terakhir bisa semenjak
2: Messi masuk.
0: Messi ke Miami atau Inter Miami.
1: David Beckham segala macam.
0: Berkembang itu juga mungkin salah satu faktor kenapa di Amerika Latin dilaksanakan.
1: Ya,
0: tapi what do you think about tiga negara ini?
1: Bagaimana menurutmu?
0: Atekamanya.
2: Kalau menurut saya tiga negara ini ya lumayan menarik juga, Kak. Karena juga sistem dari untuk Piala Dunia tahun ini kan beda dari sebelum-sebelumnya.
1: Betul.
2: Itu melibatkan 48 negara. Dan itu kayak menambah untuk negara-negara yang masih berkembang untuk bolanya untuk bisa masuk Piala Dunia, menambah kesempatan juga.
0: Iya, karena ini kan banyak klub-klub yang bahkan baru
1: masuk
0: pertama kali
1: masuk
0: ikut Piala Dunia. Banyaknya slot yang disediakan.
1: Iya, 40 kan, Kak.
0: Bahkan kita sih Indonesia tuh hampir
1: sedikit lagi. Tapi yakin, Kak, pasti akan ada deliknya.
0: Iya, insya Allah. Sama tuh nanti 500 negara, Mi.
1: Kan bisa 50.
0: Sama tuh 500 negara, maksud semua bisa seluruh dunia, Kak.
1: Langsung juga IPL dunia full gitu sih.
0: Jadi ada memang beberapa negara yang baru join karena
1: slotnya
0: slot itu bertambah. Slot di Asia, di Afrika itu banyak.
1: Betul.
0: bertambah.
1: Dan salah satunya itu yang tuan rumahnya sendiri Kanada.
0: Iya,
1: pertama
0: Kanada,
1: kali baru
0: iya,
1: masuk
0: iya,
1: untuk tahun ini.
0: Tapi dia jalur tuan rumah.
1: Iya, tuan ya, rumah. Jadi itu baru masuk.
2: Jalur tuan rumah. Seandainya di Indonesia tuan rumah, Indonesia juga masuk.
1: Nah, insya Allah tahun 2030 nanti insya Allah.
0: Kalau Indonesia tuan rumah, mungkin jadi di stadion sedih ya, bro. Di satu venue di sini.
1: Karena satu besar juga.
2: Kita tidak tahu kan.
0: Cuma menarik ya kalau Indonesia tuan rumah, bro. Karena kita negara kepulauan. Jadi beda-beda. Hampir sama dengan ketiga negara di sana. Karena tetapi satu pulau Indonesia itu sama aja besarnya dengan negara.
2: Iya.
0: Jadi memang ini unik ini yang
2: tiga negara.
0: Tapi satu tantangannya mungkin juga kalau di ini karena ini Amerika Latin. Betul. Yeah. Pasti sensasi itu Eropa.
1: Iya, Eropa karena mungkin baru pindah rasa panas.
0: Cuaca di sana cukup panas juga ini.
1: Ekstrim di sana.
0: Kalau mungkin Afrika juga
1: biasa nih Kapang.
0: Biasa
1: nih. Iya.
2: Asia
1: kapan
2: kalau Asia
1: kesana
0: Asia kan biasa
1: nih. Biasa. Apalagi kok Indonesia.
0: Tapi Asia ada yang biasa dan yang tidak.
1: Iya betul. Karena kayak Korea.
0: Jepang ada musim dingin
1: juga. Iya betul.
0: Kalau Indonesia enggak ada. Justru mungkin kalau di sana lebih bagus sih. Karena hampir mirip-mirip cuacanya.
1: Iya
0: betul. Karena waktu aku kesana 3 hari yang
1: lalu. Baru-baru ke perasaan syuting kemana?
0: Jalur kemeran aja.
1: Potong kompas.
0: Ada penyeberang aja.
2: Potong penyeberas.
0: Iya. Penyeberang ke Taing baru lah. Sopinya Taing itu Meksiko.
1: 2.000 jadi baris. 2.000 jadi baris. Kamu udah menyeberang kok juga?
2: Tidak ada izin.
0: Tidak ada izin. Tidak ada paspor. Jadi ya guys, jadi memang ini Piala Dunia ini menarik nah menurutku. Selain juga karena tempatnya, karena tempatnya yang anu ini bisa jadi transisi untuk era pemain sepak bola
1: karena ada Mi nanti yang terakhir.
0: Ya, Messi, Ronaldo
1: kan dan kawan-kawan.
0: Mau ini. Selain kemarin-kemarin kan beberapa mungkin 10 tahun terakhir eranya Messi, Ronaldo.
1: Betul.
2: Iya, Messi, Ronaldo.
0: Sekarang ini terakhir nih kayaknya Messi sama Ronaldo.
1: Iya.
2: Pensiun ya kayaknya sih memang terakhir sih.
1: Iya. Tapi Teto siapa tahu masih mau coba 4 tahun ke depan kalau masih fit gitu. Jadi nanti
2: mungkin Messi masih ini umurnya masih di bawah Ronaldo kan masih bisa. Kalau Ronaldo kayaknya 40-an
1: betul.
0: Iya.
1: Kalau
0: Messi seumuran aja.
1: Oh seumuran kan dah.
0: Sama SD
1: Repoci. Cuma memang beda ini satu di pemerintahan.
0: Kelas A.
1: Rajin masuk.
0: Kayaknya kemarin terlalu sering latihan bola.
1: Makanya izinnya tahu. Jadi makanya pindah di Argentina, Kandaya. Iya.
2: Satu riset. Kayaknya sudah ini dulu itu dia. Kalau tinggi nih halunya.
0: Ya, nah. Memang itu. Ini saya lihat memang musik transisinya nih era sepak bola.
1: Betul.
0: Hanya Messi sama Ronaldo mungkin
1: sudah
0: akan berakhir di sini untuk Piala Dunia.
1: Betul.
0: Akan dilihat dengan
2: era-era baru selanjutnya. Kita bakal lihat bintang-bintang baru di Piala Dunia
1: 2020. Salah satunya yang kita tunggu itu andalanmu.
0: Siapa
2: andalanku kira-kira?
1: Ikalnya. Yang mirip jerambutmu, saudara.
0: Ya.
2: Kira-kira ya menurut saya ini eranya Lamine Yamal.
1: Eranya Lamine. Karena emang dia kan masih jiwa muda.
2: Betul.
1: Jadi makanya yang paling
2: sekarang masih umur 18 mau 19.
1: 19. Makanya yang paling kutunggu itu tuh pemain dari Turki juga, Arda Güler. Itu muka tunggu Ki. Karena kan sempat di kemarin Kak di internasional adalah begitu pertandingan. Nah, itu sempat Ki Arda sama Lamine duet. Nah, ini lagi muka lihat Ki duetnya di Piala Dunia.
0: Tapi kan kalau saya menurutku kan untuk matang-matangnya saya pemboleh rata-rata di usia-usia
2: 20-an. 20-an. Iya.
0: Mungkin kalau saya era-era kayak
2: Mbappe.
1: Vinicius.
2: Rapinya.
1: Rodrigo, Rafinha, segala macam.
0: Karena kan kalau dipikir Ki juga kayak Mbappe kan sudah juga dapat Piala Dunia.
1: Iya.
0: Kemarin yang kayak
1: betul.
0: Seri 2 dua seri sebelumnya juara jadi saya
1: betul.
0: Mungkin bisa jadi eranya Mbappe ini kalau untuk ini
1: tapi kalau saya kulihat sekarang kalau statistiknya kayaknya tergantung tim jilai nak kak itu hari emang lebih proper ke timnya kulihat sih yang pas juara
0: tapi kan kalau kita kalah
1: Lamine Yamal
0: itu kan rata-rata berkembang
1: di di negara
2: kembali ke negara
1: betul.
0: Sama kan kayak yang baru-baru ini yang mungkin era-era baru itu yang baru juga ikut kayak Haaland
1: Haaland
2: Norwegia
1: karena 8 tahun kemarin tidak ikut
0: karena dia kan sebelum-sebelum tidak lolos
1: betul
0: Norwegia
1: bisa tidak
0: lolos ini sekarang lolos jadi memang menarik sekali nih
1: betul. Banyak yang all-in nantinya.
0: Banyak pemain-pemain yang jago di liga
2: tapi kembali ke negaranya. Betul.
0: Tapi belum pastinya dilihat.
1: Bisa iya. Berkembang.
2: Teman anu, teman iya. Duet, teman main, ya itu yang membedakan.
0: Kalau memang betul-betul jago itu, iya. Sini dilihat. Di karena sini. Teman-temannya udah sama yang waktu di klub.
1: Iya betul-betul. Hmm. Makanya itu biasa kayak ada yang dibintangkan di setiap negaranya, di klubnya, di klubnya sama negaranya. Lamin. Iya Ronaldo di Portugal. Sekarang kayak
0: itu beberapa yang bintang.
1: Tapi sekarang kayak anu Mika, kayak merata nih sekarang. Beda ki dengan kemarin waktu Ronaldo sama Messi, kayak betul-betul itu jadi dua yang selalu dilihat, tapi itu ini kayak merata nih.
0: Iya mereka yang punya spotlight.
1: Iya spotlight, tapi ini kayak merata nih, ada yang kayak mungkin di Inggris Jude Bellingham, yang kayak di Spanyol ada
2: di Spanyol juga. Rata-rata sih banyak.
1: Pemain, iya, dan rata-rata sekarang juga banyak pemain muda.
0: Iya.
1: Di Inggris pemain muda rata-rata, di Spanyol pemain muda.
0: Di Spanyol banyak sekali. Berhasil juga itu.
1: Berhasil. Yang di mana itu juga banyak yang kecewa kak. Apa di pendukungnya Brazil karena kan di kemarin masuk ki sebenarnya namanya Neymar.
0: Iya Neymar.
1: Iya tapi dicoret ke lagi.
2: Kayaknya karena kalau kayak Neymar eranya kayak lagi, tua, Mendy nah,
1: tidak, lagi turun tua. Tua.
0: Lagi turun kiper
2: performa. Iya, performa. Apalagi sudah cedera lama itu.
0: Ya sekarang juga klubnya juga yang tetap
1: betul kan
0: di Liga Brasil.
1: Di Liga Brasil. Di Sao Paulo di
0: pro
1: pertamanya. Banyak yang sekarang juga bilang itu ya mungkin karena pengaruh hidup segala macam dan juga jadi kaki kaca nih kak, jadi kayak susah nih untuk berkembang
0: gara-gara pergaulan
1: iya,
2: cederanya
1: bebas
2: mungkin gara-gara cederanya yang bikin ini kak
1: iya.
2: Kemarin kan
1: iya kurang-kurangin
0: deh. Memang itu banyak kelemahannya memang kalau rata-rata pemain
1: bola
0: itu, pemain Brasil itu banyak dia
2: pergaulan ini ya kak?
0: Drop itu karena
2: pergaulan.
1: Gaya hidup.
2: Ya, Ronaldo kemarin kan itu gara-gara ini juga ya, setelah main pensiun itu.
1: Oh Ronaldo ya, Nazario.
2: Ronaldo ya.
1: Nazario.
2: Betul-betul.
0: Badannya.
1: Iya, kayak cocok kayak Ronaldinho. Iya, semua sih.
0: Bahkan itu kayak pemainnya dulu Inter, namanya Adriano.
1: Adriano ya kak.
0: Jadi mafia di Brasil.
1: Iya, betul. Judi, segala macam coy. Iya, betul-betul.
0: Memang itu menarik sekali tuh. Dan memang ini sekarang, Piala Dunia ini, karena itu tadi, banyaknya nih, klub jadi kemungkinan itu pertandingan semakin banyak
2: terus
0: yang berkembang untuk di timnya juga semakin besar
1: yeah, betul. Tapi kita masih mulai kembali kak, di Piala Dunia sebagai tim kalau kita siapa tim kuda hitam nanti kak
0: kalau saya
1: menurut tak karena itu, banyak sekali ini 40 lebih nih
0: bisa dibilang juga kalau kuda hitam bukan juga kuda hitam lama media peserta Piala Dunia tapi kalau saya menurutku yang akan
2: tampil bagus
0: yang memberikan kejutan di Piala Dunia tadi itu Jepang. Kenapa saya bilang Jepang karena Jepang sekarang itu best kali pemainnya main di Eropa.
1: Betul, di mana-mana nih.
0: Di mana-mana nih.
1: Tapi musim
0: pun di Eropa
1: ada semua pasti.
2: Iya.
1: Kemarin baru ada kan, di MU baru masuk.
0: Baru kan biasa itu kalau di kayak di Eropa begitu pemain-pemain Asia begitu untuk kayak si untuk kota Asia. Ini tidak rata-rata pemainnya tim di klubnya.
2: Itu Kubo kemarin main
1: Kubo di Real Sociedad.
0: Real Sociedad.
1: Kemarin itu mantan pemainnya Real kak, tapi
2: dibayar kemarin.
0: Ditebuski.
2: Itu.
1: Jadi kayak banyak nih sekarang.
2: Minamino.
0: Ini kan Jepang itu.
1: Sudah nih.
0: Kayaknya.
1: Kemana mana nanti dia pemain Jepangnya.
0: Iya,
2: makanya. Jepang memang kalau lihat ya
1: kemarin. Kalau kulihat dia.
2: Kalau kulihat kemarin dari mulai dari kualifikasi waktu Piala Dunia kan dia enggak pernah kalah, Kak.
1: Iya, sejujurnya. Jerman sana kalah kemarin.
2: Iya.
0: Kualifikasinya. Jepang kayaknya nggak pernah absen di Piala Dunia ya kalau
1: iya. Karena Afrika kayak itu dia paling besar di Asia nggak sih juga
0: iya
2: dan Jepang. Yang menarik Jepang tahun ini tuh kan di Piala Dunia kan satu grup sama Belanda
1: betul
2: nah itu laga yang kayak wah kayaknya bakal keren ini antara Jepang sama Belanda
1: tapi saya kurasa kupilih Belanda
2: saya Jepang sih
1: Belanda karena tetanggaan itu saudara kayak sama Belanda.
0: Saudara Belanda. Saya meskipun naturalisasi.
1: Iya, Belanda kau gimana itu? Jadi kita Belanda.
0: Iya, sama.
1: Kalau saya mungkin saya nggak tahu kasih siapa tapi kayak banyak kayak 4 tahun yang lalu saya banyak kaget kayak Arab Saudi kemarin tuh. Kalau saya Belanda saya kak sebagai Belanda mungkin Belanda.
0: Bukan kuda hitam itu kalau Belanda kalau memang kuda hitam.
1: Tapi kan biasa jadinya.
0: Tim-tim yang baru.
1: Baru.
0: Yang kecil-kecil.
1: Norwegia paling tuh Norwegia.
0: Karena ada Haaland.
1: Tapi di situ. Kenapa Norwegia? Karena solo itu di situ banyak pemain yang tidak tahu kecuali Haaland. Jadi mau kulihat sampai di mana perjuangannya Haaland bisa bawa negaranya.
0: Haaland bukan halal.
1: Halal. Maaf ya Alan.
0: Bung Rai.
1: Dari tadi pegang bola Bung Rai. Putar-putar dulu Bung Rai.
0: Bung Rai ini pasti bagus ulasannya. Iya.
1: Coba.
2: Tidak. Kalau menurutku saya kayak itu kalau tim kuda hitam untuk sekarang tuh kayaknya Maroko sih kak.
1: Maroko.
0: Ya. Ya. Bagus sih.
2: Maroko tuh kemarin kalau tidak salah
1: kurang-kurangi.
2: Maroko itu astaga.
0: Maroko ini.
2: Kan kalau di 2022 kemarin kan Maroko masuk ini yang 4 besar ya kak.
0: Iya.
2: Semifinal, sampai itu nggak diunggulkan juga.
1: Tapi
2: tiba-tiba
1: sekarang Maroko besar nih, Rai. Ada Miaserf Hakimi.
0: Ya itu, Mi.
1: Ada Brahim Diaz.
0: Justru itu semakin yakin. Kemarin saja belum terlalu banyak.
1: Ada ya pemain binaannya.
2: Nah,
0: karena
2: itu
0: kan mungkin selama perjalannya waktu berkembang terus.
2: Betul. Jadi kayak kita tunggu-tunggu ini Maroko nantinya bakal melaju sampai mana. Begitu.
1: Betul.
2: Korea Selatan juga kayaknya bagus-bagus.
1: Korea Selatan.
0: Kayaknya turun sekarang.
1: Iya. Dia kayak sekarang turun kayak sama Jerman sekarang. Jadi agak ini Ki. Kita lihat saja perkembangannya Jepang. Karena Jepang itu bayangkan kemarin saya waktu lawan Indonesia, pemain keduanya juga.
2: Saya pastikan Jepang itu lolos 32 besar.
1: Iya,
2: lolos 16 besar saya yakin.
1: Kecil-kecil begitu tapi dia enggak licik cowok, sumpah.
2: Dia memang kayak itu cara mainnya tuh kayak tersusun rapi memang dan sudah kayak sistematis
1: gerak sendiri. Iya, betul. Kayak
2: tertata.
1: Apalagi kalau nonton Ki Kapten Tsubasa dulu. Ngeri itu Kapten Tsubasa. Okay.
0: Masih film kartun yang bola yang betul-betul serius itu.
1: Serius Kapten Tsubasa, Kak.
0: Jadi memang kayaknya motivasinya Jepang ini untuk sepak bola ini.
1: Sebesar Ki.
0: Maksudnya visioner.
1: Iya, betul. Tapi di mana-mana sih, Kak? Kayak volley juga. Dia tuh lebih ini, Kak. Kencang, ya.
2: Emang kayaknya didikannya ya.
1: Jepang.
2: Dia didikannya memang dari kecil tuh, Kak.
0: Sekarang kita dari kuda hitam. Kita ke tim
2: andalan
0: papan atas.
2: Tim favorit nih.
0: Keluarga kita single sedikit.
1: Sedikit. Tuh.
0: Dia apa tim favorit kan gampang keburu.
2: Kita.
1: Dia masih tetap dia pasti Kak.
2: Iya.
1: Spanyola. Prancis. Tidak berubah. Tapi saya
2: jangan main kita nonton Piala Dunia deh.
1: Tetap nonton. Saya tidak apa-apa Kak. Tetap nonton. Saya tetap semangat. Tetap pakai nanti jersinya Kak kalau ada. Ada tuh jersinya. Ada. Tetap pakai saja. Iya.
2: Kalau menurut saya nih tim yang bakal tim papan atas nih yang bakal kayak sangat perform di Piala Dunia.
0: Kalau saya masih tetap ke Argentina.
1: Keras dia masih Argentina.
0: Iya, karena apa dia saya Argentina menurutku pertama dia kan tidak terlalu banyak kayaknya perubahan juga.
2: Oke. Okay. Iya.
0: Apalagi masih ada Messi. Barusan aja Messi kalau sampai sekarang masih perform dia masih bagus.
2: Masih bagus di Miami. Cetak gol terus tiap hari kan tiap pertandingan.
1: Ya. Sabar.
0: Terakhir memilih soccer kesama di Thailand.
2: Kembali lagi.
0: Pasti.
1: Berarti sempat kita pulang.
0: Sempat pulang. Di sini ada tuh.
1: Naik PSM. Iya.
0: Kena KCL.
1: Oh kena KCL. Apa KCL saudara?
2: Cedera ini.
0: Iya,
2: jantung
0: penyengannya. Kita lagi bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Kalau saya itu masih anak, apalagi
2: masih Argentina.
0: Masih banyak pemain-pemain yang kemarin yang main di periode sebelumnya.
2: Kalau selain Argentina, kok ada satu tim yang
0: saya harapkan untuk
2: lolos
0: bisa juara.
2: Iya.
0: Kalau saya sebenarnya mau sekali kalian Inggris juara.
2: Inggris.
1: Karena dulu tuh kayak kuat juga zamannya Gerrard, David Beckham.
0: Kudan juga kemasin-masin banyak lah pemainnya jago.
1: Oh, tapi
2: pemainnya jago-jago. Yeah. Harry Kane, ada Rashford,
1: ada Rashford.
0: Liganya juga
1: liganya bagus. Mungkin tuh karena banyaknya pemain muda di situ dan pemain muda kan kadang panas sih kadang tiba-tiba lagi hilang mood-moodan Ki. Jadi mungkin menurutku
0: atau mungkin karena banyak pemainnya MU, enggak.
2: MU kodongnya
1: banyak. Bukan MU masalahnya. Tapi tidak terlalu banyak juga Kak. Karena ada kayak Jude Bellingham, ada Harry Kane. Jadi tidak terlalu banyak.
2: Harry Kane ini jadi.
1: Tapi rata-rata sih memang banyak pemainnya. Iya. Berharap Kak satu Kak kipernya. Siapa tahu bisa nanti De Gea. Siapa tahu bisa De Gea.
2: De Gea. Kayaknya bukan.
1: De Gea Inggris. Iya, aku bilang siapa tahu masih bisa De Gea dipanggil karena perform Ki di Fiorentina kemarin.
0: De Gea Inggris kan bukan Spanyol.
2: Inggris.
1: Inggris Kak. Itu dia kemarin dikontrak lagi sama Fiorentina di Liga Italia dan itu perform Ki. Makanya aku bilang kenapa siapa tahu bisa dipanggil De Gea kembali gitu walaupun tua Mina De Gea. Okay. Kalau Rai?
0: Negara Spanyol.
1: Spanyol Ki De Gea Rai. Oh, pindah. Oh, pindai kak.
0: Klarifikasi kan lebih tolong pun salah kok.
2: Salah.
1: Tapi nggak pernah main di Spanyol masalah.
0: Pernah cadangan ki. Cadangan. Cuma dia karena eranya tuh waktu era-eranya.
1: Ano Victor Valdes. Oh iya betul betul.
0: Jadi susah ditemu timin.
1: Saya klarifikasi nih.
0: Iya klarifikasi. Tolong kan minta
1: maaf. Dah. Putih dengnya. Iya.
0: Karena terpaku begini. Ini kok terpaku dengan terlalu
1: main Manchester di
2: Inggris. Liganya emang di Inggris ki dia. Nggak pernah balik ke Liga Spanyol.
0: Atau itu dia banyak pemainnya.
1: Terlalu banyak, terlalu banyak. Nah, Rai.
0: Kau yang bicara saya malu.
1: Nah, apa tuh? Ilmu. Ya, ilmu. Pensiumi saya ada yang salah. Rai. Rai. Nggak bisa dikasih itu, Rik. Nggak bisa dikasih.
2: Kalau saya tetap Spanyol.
1: Oh, tetap.
2: Kan.
1: Dia lah minimal terus.
0: Padahal ada kota Spanyol, ada tradisi juaranya.
2: Saya memang suka, karena dia kan anak-anak muda semua, Kak. Betul. Pedri, ada Kubasi.
1: Siapa pelatih sekarang di sana? Siapa? Masih Luis, Kak? Bukan, itu?
2: Luis, siapa lagi namanya?
1: Enrique.
2: Bukan,
1: itu
0: Luis Tavares.
1: Luis Milla, aduh bukan. Pelatih Indonesia
2: tuh. Tapi
1: Milla.
2: Intinya tuh kayak di kalau di Spanyol tuh kayak dia didikannya bagus ke anak-anak mudanya.
1: Oh, bukan anu, bukan.
2: Cara mainnya juga.
1: Legendnya Barca.
2: Siapa lagi namanya di kulipaik namanya?
0: Ya tuh kucarikan kok. ini pelatih
2: Spanyol.
1: Siapa ini?
0: Tunggu dulu.
2: Lama hanya pelatihnya Spanyol.
1: Kenapa gue Spanyol paling? Karena tiki-taka.
2: Nah, satu tiki-takanya bagus. Terus juga pemainnya ada Pedri, ada Olmo, ada Lamine Yamal, ada Ferran Torres, rata-rata orang Barcelona.
1: Siapa lagi satu yang di Bilbao?
2: Di Bilbao.
1: Nico.
2: Oh iya, Nico William. Iya, Nico William.
1: Nah, itu juga kan salah satu ditunggu. Nico sama Lamin karena Yamal itu sering jadi duet.
0: Di Barca.
1: Di Spanyol.
2: Di Spanyol.
1: Makanya kenapa kemarin tuh kecewa ke fansnya Barca karena perpanjang kontrak ke Nico Williams.
2: Iya, iya.
1: Ya kan? Iya, kita itu.
0: Kalau saya sebenarnya nggak terlalu ikut tim itu.
1: Iya.
0: Spanyol.
1: Jadi makanya itu ditunggu juga, Kak, duetnya.
2: Liga terbaik kayaknya sekarang Liga Spanyol.
1: Orang Piala Dunia. Pelan-pelan ya, selalu klub, tidak boleh klub. Kalau saya Prancis,
2: iya,
1: karena tidak ditanya ke BK. Kan bagaimanapun kembali di situ. Oke, okay. Terakhir mungkin. Kalau saya mungkin Prancis, karena mungkin muka lihat ki nanti Piala Dunia terakhirnya juga Griezmann. Oh, Antoine Griezmann. Jadi mungkin lihat nanti bagaimana.
0: Kalau salah juga kalau dia selalu main di Atletico
1: Madrid. Spanyol sih tidak. Antoine Griezmann, Aulo Tchouaméni, jadi kayak kutunggu di situ semua.
2: Dembele tuh di
1: Dembele juga, Dembele. Dembele.
0: Kalau Prancis memang itu kayaknya kan salah satu kandidat kuat
1: juga betul.
0: Karena kemarin dia di final tuh.
2: Final.
1: Iya. Makanya kita balas dendam untuk Kon ini.
0: Itu pun kemarin kan kalah upat gitu.
2: Kalah upat kenapa tuh? Pindah dari penalti.
1: Tidak penalti.
2: Ada penalti.
1: Iya, makanya.
0: Itu
1: kan
0: gol terakhir
1: kan. Mbappe.
2: Iya,
1: Martinez. Makanya dapat MVP tuh hari kipernya. Oke, terakhir kapan, Kak?
0: Jadi ya itu Mi, ulasan tuh hari ini. Semoga nanti Piala Dunia ini bisa berjalan dengan
1: lancar, tidak ada kericuan, apalagi menurutku juga tahun ini tiketnya juga agak lumayan meledaki, Kak, dari tahun-tahun sebelumnya, jadi semoga.
2: Sudah mau gue ini, Kak, beli tiket?
1: Hah?
2: Sudah mau beli tiket?
1: Tiket nonton konser juga beli kemarin. Terlalu mahal, dan mungkin juga, Kak, kalau mau Ki dengar, ya kan nonton biasa Mi.
0: Iya, betul.
1: Nonton biasa Mi. Tuh.
2: Betul.
1: Ini kita dengar.
0: Ya.
1: Dengar ke di mana nanti ini, Kak?
0: Iya, insyaallah nanti didengarkan kita di NRI.
1: NRI.
0: Nanti ada nanti itu namanya
2: Debar.
1: Dengar bareng.
0: Yes. Kalau kan nonton bola itu biasa.
1: Biasa.
0: Selalu kita ingatkan nonton bola.
1: Biasa.
0: Dengar bola itu yang luar biasa.
1: Luar biasa. Karena kok bisa hayalkan.
0: Iya, kita
1: di mana Mi itu? Di mana Mi? Ih, wasit na borong nih. Wasit na giring nih bola. Enggak mungkin itu. Bisa dengar nanti juga lewat aplikasi kita.
2: Digital
1: di App Store dan juga di Play Store. Kenapa kalian harus download? Karena tidak menggunakan kuota kamu yang banyak, tidak menggunakan penyimpanan kamu yang banyak.
2: Betul.
1: Jadi download era digital di atas kita.
0: Iya.
1: Ya kan? Sorry.
0: Kalau juga kalau mau kita info-info terkini nanti tentang Piala Dunia, pantek bisa.
1: Betul. RRI.
0: RRI Makassar.
1: Betul dan website
0: rri.co.id.
1: Yes, itu dia. Nanti kita akan reaction juga. Ya kan kita bertiga nanti akan reaction juga. Insyaallah kota ada.
0: Jadi,
1: apapun itu.
0: Saya Ahmad Aprisudin.
1: Saya Fauzan. Bu
2: saya
1: Fauzan.
2: Roy Parulia.
1: Pamit.
0: Sampai ketemu di Bobcast episode selanjutnya.
1: Bye-bye. Thank you.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

RRI dalam esensi buku. Buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Buku ini menjelajahi hubungan antara psikologi dan uang dan menguraikan beberapa pelajaran berharga tentang cara orang berpikir dan berperilaku terkait dengan keuangan pribadi. Pada buku ini menekankan pentingnya memiliki perspektif jangka panjang dalam berinvestasi. Penulis menjelaskan bagaimana penggandaan dapat secara signifikan meningkatkan kekayaan dari waktu ke waktu dan bagaimana ketidaksabaran dan pemikiran jangka pendek dapat menghambat kesuksesan keuangan. Morgan Housel juga membahas berbagai bias perilaku yang mempengaruhi keputusan keuangan kita. Bias-bias ini termasuk kelebihan percaya diri, aversion terhadap kerugian, dan ketakutan ketinggalan atau FOMO. Serta bagaimana bias-bias ini dapat menyebabkan keputusan keuangan yang buruk. Penulis menekankan bahwa keberuntungan memainkan peran penting dalam kesuksesan keuangan dan membedakan antara keberuntungan dan keterampilan dapat membantu individu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih rasional. Buku ini menjelaskan keseimbangan antara menyimpan untuk masa depan dan menikmati hidup saat ini. Ini memberikan wawasan dalam membuat pilihan yang disengaja tentang pengeluaran dan tabungan berdasarkan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Morgan Housel juga menyoroti pentingnya hemat dalam mencapai keamanan keuangan. Dia membahas bagaimana hidup di bawah kemampuan finansial dan membuat pilihan keuangan kecil dan konsisten dapat mengarah pada kekayaan dari waktu ke waktu. Buku ini membahas konsep manajemen risiko dan pentingnya memiliki jaringan pengaman keuangan untuk menghadapi peristiwa tak terduga dan fluktuasi pasar. Sepanjang buku ini, penulis berbagi kisah nyata dan anekdot yang menggambarkan prinsip-prinsip kunci dan memberikan pelajaran praktis bagi pembaca. Morgan Housel membahas uang dengan cara yang realistis dan mudah dimengerti. Buku ini tidak berfokus pada rumus-rumus keuangan yang rumit, melainkan pada aspek-aspek manusiawi dan emosional dalam pengelolaan keuangan. Buku ini menjelaskan bagaimana berbagai aspek psikologi seperti keserakahan, ketakutan, kepuasan instan, dan perasaan-perasaan lainnya bisa mempengaruhi keputusan keuangan kita. Ini membantu pembaca memahami mengapa kita sering berperilaku irasional terkait uang. Housel menghiasi bukunya dengan beragam cerita dan contoh yang memungkinkan pembaca untuk lebih mudah meresapi konsep-konsep yang dibahasnya. Cerita-cerita ini membuat buku ini lebih menarik dan relevan. Morgan Housel menulis dengan gaya yang mudah dimengerti dan tidak mengintimidasi, sehingga buku ini bisa dinikmati oleh berbagai pembaca, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang kuat. Buku The Psychology of Money sangat dihargai karena kemampuannya untuk menguraikan konsep keuangan yang kompleks menjadi cerita dan saran yang mudah dipahami. Ini adalah sumber berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan pengambilan keputusan mengenai keuangan mereka dan memahami aspek-aspek psikologis dari keuangan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif Pro 2 FM. Kali ini kita berjumpa dalam renungan yang berjudul Elang dan Kalkun. Konon di satu saat yang telah lama berlalu, elang dan kalkun adalah burung yang menjadi teman yang baik. Dimanapun mereka berada, kedua teman selalu pergi bersama-sama. Tidak aneh bagi manusia untuk melihat elang dan kalkun terbang bersebelahan melintas udara bebas. Satu hari, ketika mereka terbang, kalkun berbicara pada elang. "Mari kita turun dan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Perut saya sudah keroncongan nih." Lalu elang membalas, "Kedengarannya ide yang bagus." Jadi kedua burung melayang turun ke bumi, melihat beberapa binatang lain sedang makan dan memutuskan bergabung dengan mereka. Mereka lalu mendarat dekat dengan seekor sapi. Sapi ini tengah sibuk makan jagung, namun sewaktu memperhatikan bahwa ada elang dan kalkun sedang berdiri dekat dengannya, sapi berkata, "Selamat datang, silahkan cicipi jagung manis ini." Ajakan ini membuat kedua burung ini terkejut. Mereka tidak biasa jika ada binatang lain berbagi soal makanan mereka dengan mudahnya. Lalu elang bertanya, "Mengapa kamu bersedia membagikan jagung milikmu bagi kami?" Sapi pun menjawab, "Oh, kami punya banyak makanan di sini. Tuan petani memberikan bagi kami apapun yang kami inginkan." Dengan undangan itu, elang dan kalkun menjadi terkejut dan menelan ludah. Sebelum selesai, kalkun menanyakan lebih jauh tentang tuan petani. Sapi pun menjawab, "Yah, dia menumbuhkan sendiri semua makanan kami. Kami sama sekali tidak perlu bekerja untuk makanan." Kalkun pun tambah bingung. "Maksud kamu tuan petani itu memberikan padamu semua yang ingin kamu makan?" "Tepat sekali," jawab sang sapi. "Tidak hanya itu, dia juga memberikan pada kami tempat untuk tinggal." Elang dan kalkun menjadi syok berat. Mereka belum pernah mendengar hal seperti ini. Mereka selalu harus mencari makanan dan bekerja untuk mencari naungan. Ketika datang waktunya untuk meninggalkan tempat itu, kalkun dan elang mulai berdiskusi lagi tentang situasi ini. Kalkun berkata kepada elang, "Mungkin kita harus tinggal di sini. Kita bisa mendapatkan semua makanan yang kita inginkan tanpa perlu bekerja. Dan gudang yang di sana itu cocok dijadikan sarang seperti yang telah kita bangun. Di samping itu, saya telah lelah bila harus selalu bekerja untuk dapat hidup." Elang pun menjadi goyah dengan pengalaman ini. "Saya tidak tahu tentang semua ini. Kedengarannya terlalu baik untuk diterima. Saya menemukan semua ini sulit untuk dipercaya bahwa ada pihak yang mendapat sesuatu tanpa imbalan. Di samping itu, saya lebih suka terbang tinggi dan bebas mengarungi langit luas. Dan bekerja untuk menyediakan makanan dan tempat bernaung tidaklah terlalu buruk. Pada kenyataannya, saya menemukan hal itu sebagai tantangan menarik." Akhirnya, kalkun memikirkan semuanya dan memutuskan untuk menetap di mana ada makanan gratis dan juga naungan. Namun elang memutuskan bahwa ia amat mencintai kemerdekaannya dibanding menyerahkannya begitu saja. Ia menikmati tantangan rutin yang membuatnya hidup. Jadi, setelah mengucapkan selamat berpisah untuk teman lamanya, si kalkun, elang menetapkan penerbangan untuk petualangan baru yang ia tidak ketahui bagaimana ke depannya. Semuanya berjalan baik bagi si kalkun. Dia makan semua yang ia inginkan. Dia tidak pernah bekerja. Dia bertumbuh menjadi burung gemuk dan malas. Namun suatu hari ia mendengar istri tuan petani menyebutkan bahwa hari raya Thanksgiving akan datang beberapa hari lagi. Dan alangkah indahnya jika ada hidangan kalkun panggang untuk makan malam. Mendengar hal itu, si kalkun memutuskan sudah waktunya untuk pergi dari petani itu dan bergabung kembali dengan teman baiknya si elang. Namun ketika dia berusaha untuk terbang, dia menemukan bahwa ia telah tumbuh terlalu gemuk dan malas. Bukannya dapat terbang, dia justru hanya bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Akhirnya di hari Thanksgiving, keluarga tuan petani duduk bersama menghadapi panggang daging kalkun besar yang sedap. Sahabat kreatif, ketika kamu menyerah pada tantangan hidup dalam pencarian keamanan, kamu mungkin sedang menyerahkan kemerdekaanmu. Dan kamu akan menyesalinya setelah segalanya berlalu dan tidak ada kesempatan lagi. Seperti pepatah kuno, selalu ada keju gratis dalam perangkap tikus. Selamat malam, selamat istirahat, dan mimpi yang indah sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: bencana. 3 pertanyaan penting untuk Anda, 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam kebakaran 113.
0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yap, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan posko bencana alam? Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 129. Jangan lupa 129. Hafalkan dan amalkan. Utamakan keselamatan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

beristirahat sekali udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman-teman Pradua dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Pradua FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Reburakne nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan salat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan salat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Salat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan sholat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga sholat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu sholat tepat waktu, menjaga kualitas sholat kita, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, "Jagalah segala sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan salat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Penasaran gak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi Trophy Jules Rimet. Trophy Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Sepada balik lagi teman Pro 2 hari ini bareng Rai ya, di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Meskipun hari Minggu teman Pro 2, tapi aku tetap semangat nemenin kamu di hari ini ya. Libur, tapi aku tetap cari cuan teman Pro 2, demi cuan. Dan seperti biasa teman Pro 2, di Sepada aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi-informasi juga yang bakal Rai kasih ke kamu. Seperti biasa juga di satu jam awal nih di Sepada bakal ada tips-tips yang bakal kita kasih ke kamu. Terus apa dua, buat kamu yang penasaran tipsnya apa untuk hari ini, jangan kemana-mana dulu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua balik lagi bareng Rain yang menemani kamu di hari ini di Spada. Dan tentunya teman Pradua seperti biasa ya, di Spada di 1 jam awal bakal ada tips yang bakal aku kasih ke kamu. Sesuai janji aku teman Pradua di pagi hari ini, buru-buru banget ya, sore-sore. Dan untuk hari ini teman Pradua di pagi ya, untuk hari ini aku pengen ngasih kamu beberapa tips buat teman Pradua yang mungkin di hari Minggu ini lagi bingung nih mau ngelakuin apa gitu biar produktif ya di hari Minggu. Pengen ngelakuin apa-apa tapi kayak lagi mager banget gitu karena hari Minggu ya. Emang kalau hari Minggu harus banget sih teman Pradua maksain diri meskipun lagi libur, tapi ya harus bisa produktif juga. Ini ada beberapa hal yang bisa kamu lakuin ya di pagi hari ini untuk lebih produktif. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa olahraga ya. Biasanya teman Pradua kalau hari Minggu tuh enaknya emang olahraga sih, karena kan biasanya kalau di hari Senin sampai hari Jumat atau sampai hari Sabtu kita pakai waktu untuk kerja gitu. Nah biasanya kalau hari Minggu waktunya buat olahraga ya, biar sehat teman Pradua dan juga biar bisa memulihkan kembali otot-otot tubuh kita yang lagi kaku gitu ya. Jadi biasanya kalau hari Minggu aku luangkan waktu untuk olahraga teman Pradua. Dikit-dikit aja, chill-chill aja teman Pradua, lari ya. Tapi jangan lari dari kenyataan, gak baik. Masih pagi ya. Jadi buat kamu yang bingung hari ini mau lakuin apa gitu di pagi hari biar produktif, liburannya produktif teman Pradua, boleh banget buat kamu untuk olahraga. Coba deh, meskipun dikit-dikit tapi bermanfaat banget.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng Rai nemenin kamu teman Pro 2, dan kita tadi udah ngasih beberapa tips ya buat kamu di hari Minggu ini yang mungkin lagi bingung nih, hal produktif apa sih yang bisa aku lakuin buat di hari Minggu biar gak mager gitu ya teman Pro 2. Ini yang bisa kamu lakukan juga, kalau dari aku ya, ini pilih satu hal yang buat kamu tuh nyaman teman Pro 2. Jadi hari Minggu tuh biasanya bukan lomba untuk cari kegiatan produktif aja teman Pro 2. Kalau bisa bikin banyak target ya, malah itu bisa yang bikin kamu tuh kayak udah aku udah punya target nih di hari Minggu ya kan, udah aku susun nih teman Pro 2 sedemikian rupa. Itu tuh biasanya bagus banget sih. Misal nih kalau di hari Minggu kamu nyuci baju biar di hari Senin tuh kamu gak kayak keteteran lagi pulang kerja harus nyuci baju gitu. Itu hal yang pertama yang bisa kamu lakukan di hari Minggu. Terus juga nih biasanya kalau di hari Minggu tuh hal produktif kecil yang bisa kamu lakukan adalah pergi isi memang bensin kamu ya. Biasanya kan kalau hari Senin tuh kayak udah pergi kerja takut macet lagi gitu, terhambat lagi, mending kamu isi bensin memang di hari Minggu. Terus juga mungkin rapihin kamar kamu, kalau memang di hari-hari lain tuh kayak susah banget gitu untuk membersihkan kamar. Nah di hari Minggu ini salah satu hal yang kalau bisa ya bersihkan rumah kamu, kamar kamu, atau hal-hal di sekeliling kamu yang bisa kamu bersihin, itu bisa jadi salah satu hal produktif yang bisa kamu lakukan di hari Minggu. Terus juga teman Pro 2, bikin jadwal ya, bikin jadwal untuk kegiatan kamu selama satu minggu ke depan. Itu juga salah satu hal yang bisa kamu lakukan di hari Minggu ini. Terus juga teman Pro 2, selain hal-hal yang bisa kamu lakukan dari yang tadi ya, ini kalau kamu rebahan juga bisa banyak hal yang bisa kamu lakuin gitu di hari Minggu ini. Tanpa harus ngelakukan hal yang kayak effortnya luar biasa kayak olahraga, di hari Minggu juga kamu bisa kayak dengerin podcast sambil rebahan. Itu hal produktif banget sih ya, kayak cari referensi baru gitu teman Pro 2, untuk cari tontonan juga untuk menghibur diri kamu yang udah suntuk kerja selama satu minggu gitu. Kamu bisa ya nonton gitu podcast yang bisa kamu nonton di platform digital kayak YouTube, TikTok atau Instagram gitu. Terus juga belajar skill dikit-dikit. Mungkin kamu lagi suka belajar matematika, belajar bahasa gitu. Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk produktif kamu di hari Minggu ini teman-teman. Tinggal kamu milih aja mau yang mana gitu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital

0: di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodiwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman kedua balik lagi, masih bareng Rai nemenin kamu di pada hari ini jam 7, teman kedua waktunya lagu pilihan kamu ya. Ada 4 lagu yang nantinya bakal aku masukin di lagu pilihan kamu. Dan nantinya aku bakal spill juga teman kedua 2 lagu dari mancanegara, 2 juga lagu dari dalam negeri buat kamu. Ntar aku bakal spill, jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana doang.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2 di lagu pilihan kamu jam 7, teman P2 bakal menemani kamu sampai jam 9 nanti. Dan ada 4 lagu teman P2 yang bakal aku spill ya buat kamu di pagi hari ini. Ada 2 lagu dari mancanegara, 2 lagu dari Indonesia yang siap nemenin kamu juga di pagi hari ini teman P2. Dan aku udah siapin ya 4 lagu yang bakal kita spill. Tapi sebelum itu teman P2, aku pengen spill dulu, putarin dulu beberapa bait lagu yang bakal kita spill di pagi hari ini. Lagu pertama kita teman P2 ada lagu dari Indahku featuring dia teman P2, judulnya Malu Malu.

Next round pada lagu ketiga kita ada lagu dari Tanpa Spontan Tanpa Uhu, itu sampai dua. Uhuy.

Nah, itu dia teman-teman dua lagu dari Dead Deal ya. Spontan tanpa uhui teman-teman dua. Next lagu terakhir kita di lagu pilihan kamu hari ini adalah lagu dari Treasure Yellow.

Oke deh, tanpa dua itu dia 4 lagu yang udah aku spill buat kamu di pagi hari ini ya. Kalau kamu suka sama salah satu lagu dari keempat yang udah aku spill, boleh banget tanpa dua untuk kamu vote ya. Caranya gampang banget. Bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pradamakasar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin tanpa dua sampai jam 9 nanti. Jadi buat kamu buruan ya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2, balik lagi kita update untuk info cuaca di hari Minggu ini, teman P2, tanggal 17 Mei 2026. Untuk beberapa kota di Sulawesi Selatan hari ini, kita mulai dari Kepulauan Selayar, hari ini bakal berawan sama kayak di Pangkajaya ini, dan Kepulauan juga hari ini diprediksi bakal berawan juga. Wajo juga terang P2 berawan juga. Terus juga ada Kota Makassar yang diprediksi hari ini bakal berawan juga terang P2. Terus juga yang hujan ringan untuk hari ini ada beberapa kota juga di Sulawesi Selatan, ada kayak Bulukumba. Terus juga Bantaeng hari ini diprediksi bakal hujan ya, terang P2. Terus juga Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep hari ini bakal berawan. Terus juga Baru hari ini bakal hujan ringan, Sopeng juga. Terus juga Sidrap, Pindrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo hari ini diprediksi bakal hujan ringan terang P2. Jadi buat kamu hari ini di hari Minggu yang pengen liburan, yang pengen jalan sama doi, sama keluarga, sama orang-orang terdekat kamu, teman kamu, untuk nyiapin amunisinya kamu ya, bawa jas hujan, bawa perlengkapan kamu terang P2, bawa payung juga, bawa pelindung juga ya terang P2, buat aman dari basah gitu, basah kuyup gara-gara hujan tuh nggak baik, apalagi kalau lagi liburan terus pengen nikmatin momen liburannya tapi tiba-tiba di jalan kebasahan terang P2, jadinya nggak liburan tapi dapat apesnya. Jadi buat teman P2 kalau pengen keluar gitu jalan sama teman kalian ya, bawa jas hujan untuk mengamankan diri ya, untuk tidak menghambat perjalanan kalian juga gitu. Biasa nerobos, intinya hati-hati aja, jangan terlalu ngebut juga. Biasanya kalau lagi hujan banyak genangan, bukan kenangan ya, tapi genangan gitu teman P2 yang ada di jalan. Jadi kamu harus hindarin, siapa tahu itu bisa membahayakan kamu dan juga membahayakan orang lain.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang

0: bantuin, apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.